0: Radio, Monitor FM.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Jikustik ya, puisi. Dan hari ini Foxian, kita mau bagi-bagi giveaway. Itu gampang banget. Caranya cuman kirim puisi aja ke Fox Radio gitu kan, ngucapin anniversary sanga-sanga yang kedua. Dan ini nih Grace bakal spill dikit ya, udah banyak banget yang joinan ya, tapi yang masuk nominasi baru 6 orang. Jadi Foxian, nanti kita bakal undi untuk yang berhasil ngedapetin satu produk ya, dari sanga-sanga minyak balur klasik ukuran 100 mili. Itu bakal Grace undi dari sekian banyak yang ngirim ngucapin anniversary kedua sanga-sanga, bakal masuk beberapa nominasi dan diundi pemenangnya. Dan satu lagi nih, dapat minyak dari Tanda Mila Tanamu ya. Ini gampang banget, cukup lihat live-nya Grace di aplikasi, kemudian ada satu produk yang Grace berdiriin ya. Kira-kira itu produk apa Foxian? Produk yang diberdiriin boleh langsung dijawab di aplikasi dan juga di WhatsApp di 087878-4x102. Ingat ya, langsung dijawab. Masih ditungguin hari ini sampai di jam 9 Foxian, dan di 9.30 kita bakal ngumumin siapa kira-kira yang berhasil mendapatkan hadiahnya. Kak Adrian, gak usah ngerusuh, udah sana ya, kita udah ikhlas di sini ya, kakak yang tenang di sana, oke? Okay? Gak usah mikirin yang di sini lagi, gitu kan? Kak Adrian sama Kak Yuka, semangat hari ini lagi nge-MC acara anniversary sanga-sanga yang kedua di RV.

juga akan tetap digaji. Jadi hal ini menjadikan Spanyol sebagai negara Eropa pertama yang menerapkan aturan ini. Dan dalam undang-undang tersebut ya, cuti haid akan diberikan selama 3 hari dengan kemungkinan diperpanjang hingga 5 hari bagi mereka yang mengalami gangguan haid yang parah. Dan untuk mendapatkan cuti haid perlu adanya surat dari dokter nih. Jadi gak tiba-tiba aja bilang haid. Nah, seminggu sekali bisa bilang haid ya. Tapi meski dihitung cuti, namun para pekerja perempuan akan tetap dibayar dengan sistem jaminan sosial negara Spanyol. Lumayan ya. Tapi Grace, dulu setiap menstruasi, setiap haid selalu sakit perut. Tapi semenjak ada sanga-sanga, begitu haid ya, langsung dibalur aja perutnya sampai ke punggung-punggung pakai sanga-sanga. Rasanya sangat-sangat terbantu, Foxian. Laki-laki mana paham, ya kan? Kita sakit perut, mereka mana paham? Mereka bilang apa? Lebay, gitu gak sih?

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
3: Fox 1 2 3 4.

Ning Foxian ya, udah 1,5 jam aja berlalu ternyata. Dan ya Gris masih nungguin untuk Anda yang mau ikutan dapetin giveaway dari Sanga-Sanga. Jadi ada dua produk, yang pertama ada Sanga-Sanga klasik ukuran 100 mili minyak balurnya. Kemudian produknya ada juga sabun tanam milah tanamu ultimate yang bakal dibagikan secara gratis dalam rangka anniversary yang kedua dari Sanga-Sanga. Gampang banget caranya, masih mau ngingetin karena masih dibuka, masih 30 menit lagi Foxian. Sebelum waktu habis, mendingan kirimin deh kata-kata ya yang paling puitis, yang paling romantis. Saya yakin Anda bisa gombal untuk ucapan anniversary kedua Sanga-Sanga. Atau juga nih langsung joinan dari aplikasi. Jadi Foxian lihat nih ya di aplikasi Grace lagi live ya, ada produk dari Sanga-Sanga dan ada satu produk yang Grace berdirikan. Minyak apakah itu? Ayo coba tebak, langsung dijawab ya. Dan nanti ya bakal diundi pemenangnya untuk yang kata-kata puisi ya, kata-kata puitis anniversary Sanga-Sanga. Itu ada berapa nominasi nih ya sekarang sebentar.

Ayo boleh masih ditungguin sampai jam 9. Kirim kata-kata terbaik, kata-kata yang paling puitis, yang paling romantis. Kalau bisa bikin Grace nangis dengan kata-katanya, langsung menang. Gak usah diunda-undi lagi ya. Jadi Foxian deh hari ini ya, anniversary kedua dari Sanga-Sanga. Kita bagi giveaway, gak cuma itu aja. Karena kita juga bakal ngasih yang namanya reward umroh gratis untuk Anda semua. Gokil kan Sanga-Sanga kan? Jadi kalau misalnya masih pengen ngedapetin reward umroh bareng sama Sanga-Sanga, periodenya masih diperpanjang sampai dengan 1 Desember 2026 ya. Caranya gampang banget ini, cukup kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, tanamilah tanamu klasik atau juga ultimate ukuran 100 mili. Dan packagingnya wajib digunting menjadi dua bagian, pastikan produksinya di atas tahun 2024. Setelah itu ya, masukkan ke dalam amplop, kemudian bersama dengan fotokopi KTP, nomor telepon aktif, dan juga tulis nama dan alamat yang lengkap selengkap-lengkapnya supaya gampang dihubungin. Kalau udah semua ya, masukin ke dalam amplop, kemudian tulis di depan amplopnya kategori pesertanya. Jadi ada karyawan, ada konsumen, atau Sanga-Sian. Foxian tuh yang mana? Kalau udah kelar semuanya, langsung aja mendingan dikirim. Bisa ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Ingat, kirimnya jangan cuma satu dong. Karena kalau pastinya pengen menang, banyak-banyakin kirim ya. Karena semakin banyak mengirim, semakin besar peluang untuk menang. Sanga-Sanga, Seng adalah one.

0: takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-sanga Klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.
2: FM Fox Radio Bali.

Ya udah, kalau emang ya diduain udah say goodbye aja lah. I'm sorry say goodbye. Kamu keterlaluan. Gak ada kesempatan untuk orang yang melanggar komitmen. Ya, kenapa sih Grace pagi-pagi ngomel-ngomel sendiri? Gak ada Adrian, gak ada yang dilampiasin. Jadi emosi sendiri, ya kan? Maksian, masih ada waktu ya, 13 menit lagi untuk Anda mengirimkan ucapan anniversary yang kedua untuk sanga-sanga yang paling puitis, yang paling romantis, yang paling menyentuh pokoknya. Dan juga masih ada kesempatan untuk Anda menebak ya. Jadi Grace sudah live di aplikasi dan Grace membawa satu box dari produk sanga-sanga. Dan ada satu produk yang diberdiri ini. Kira-kira produk apa itu, langsung dijawab aja ya di WhatsApp di 087874x102. Jadi Grace bakal nyari dua pemenang. Satu orang pemenang mendapatkan minyak sanga-sanga klasik ukuran 100 ml, dan satu lagi sabun Tanamila Tanamu Ultimate. Wah, gokil banget kan? Dan ini spill-spill ya untuk yang mengirimkan kata-kata puitis. Itu sudah ada 9 nominasi, Foxia. Nanti kita bakal bacain satu per satu, dan untuk menentukan pemenangnya bakal diundi. Jadi nanti bakal di-spin ya kira-kira siapa yang berhasil dari 9 nama itu. Nah, untuk hari ini yang mumpung Anda libur, coba deh luangin waktu buat olahraga. Jangan sampai nih kayak ada satu cerita ya, semoga setelah Grace ceritain menginspirasi Anda untuk langsung olahraga gitu kan. Di daerah Kerawang, Foxian, ada seorang anak laki-laki usianya 10 tahun, namanya Arya Permana. Dan di usia 10 tahun ini dia memiliki berat badan 192 kg. Waduh, saking besarnya sampai tubuhnya lumpuh dan dia harus berhenti sekolah dan cuma bisa berendam di kolam depan rumah di daerah Karawang ya, buat nahan panas di badannya. Dan orang tua dari Arya Permana ini mengakui kalau dia rutin ngasih mie instan, minuman manis, dan juga makanan berat sampai 5 kali satu hari. Dan akhirnya di tahun 2017 bulan April ya, ada seorang dokter namanya Handi Wing dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra itu melakukan operasi bariatrik atau juga pemotongan lambung. Jadi lambungnya si Arya ini dibuang 70% kapasitasnya. Dan setelah itu ya, Ade Rai ini masuk sebagai support system buat mantau pantangan gula keluarga Arya dan melatih fisik secara bertahap. Dan pada akhirnya Arya ini berhasil membuang lebih dari 100 kg lemak di tubuhnya. Jadi operasi potong kulit ya, karena kan pasti nih dari beratnya 192 sampai akhirnya bisa nurunin 100 kilo, pasti kulitnya bergelambir kan. Dan itu dipotong di Rumah Sakit Bandung, dan sekarang dia udah bisa main bola dan hidup sehat ya, layaknya remaja pada umumnya. Nah, jadi Foxian ya, kalau misalnya kita sekarang masih dikasih sehat, dijaga makannya, ditingkatin aktivitas fisiknya, biar gak tiba-tiba ya diabaikan berat badan naik, jadi banyak.

0: Gising Adalawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

untuk waktu giveaway sudah habis ya Foxian ya. Jadi Grace sudah tutup, tidak bisa mengirim lagi kata-kata anniversary ataupun juga produk yang sedang berdiri di aplikasi itu produk apa. Dan waktunya Grace baca-bacain dulu nih. Kakak Mang Ayu, selamat pagi. Katanya sanga-sanga, happy anniversary yang kedua. Namamu terdengar indah, kehadiranmu terasa istimewa. Seperti janji cinta yang tak pernah berubah. Kamu selalu konsisten, memberikan keindahan dan kualitas terbaik. Kamu bukan sekedar produk, tapi teman setia yang hadir untuk melengkapi hidup. Semoga perjalananmu ke depan semakin indah, semakin dicintai, dan selalu menjadi pilihan hati. Kemudian dari Camboiz juga, katanya Camboiz, happy anniversary kedua untuk sanga-sanga. 2 tahun bukan sekedar hitungan waktu, melainkan perjalanan penuh makna, menghangatkan, menemani, dan menjadi bagian dari cerita banyak keluarga. Semoga langkahmu semakin bercahaya, rezekimu semakin luas, dan manfaatmu terus dirasakan sepanjang masa. Sanga-sanga, sing adalah one. Next dari kakak Tupurwa ya. Dilan bilang rindu itu berat, tapi kali ini Dilan salah. Bukan rindu yang berat, tapi badan ini tanpa sanga-sanga ultimate. Selamat anniversary yang kedua sanga-sanga, sing ada lawan. Seandainya negeri ini penduduknya dibagi dua, yang mampu dan yang tidak mampu, maka aku akan berada di golongan yang tidak mampu. Karena aku tidak mampu hidup tanpa minyak sanga-sanga. Asik. Next ya, ada kakak Boy Gusta nih. Kakak Boy Gusta nih, katanya di langit ada elang yang menguasai, di darat ada singa yang merajai, di laut ada hiu yang mendominasi, begitupun di hati ada sanga-sanga yang memiliki. Happy anniversary sanga-sanga, selalu sukses dan berjaya sanga-sanga, sing adalah one. Next ya, ada kakak Santosa nih katanya. Sanga-sanga, tak terasa 2 tahun merajut asa, telah terlewati suka duka yang menerpa, tapi hadirmu selalu hangatkan raga, tepiskan dinginnya dunia. Sanga-sanga, kini kau mulai tambah usia, kau tampak lebih bermakna kepada banyak jiwa yang tak berdaya, kembali kuat jadi bertenaga. Sanga-sanga hanya kata yang terselip dalam doa. Harapkan jadi jaya selamanya, hidupkan asa membangun bangsa, hilangkan semua rintangan di depan mata. Sanga-sanga, ucapku semoga dan semoga untukmu semangat tetap bergelora, untuk kita bisa selamat sejahtera, untuk kita meraih bahagia sentosa. Denpasar 14 Mei 2026 by Kak Santosan. Ah, ini titisan ada Dilan gak ya Kak Santosan ya. Kemudian next ada kakak Rizky Prawira. Katanya nih, dari saripati bumi yang paling murni, engkau lahir sebagai jawaban atas lara yang tak terucap. Minyak balur sanga-sanga, engkau bukan sekedar cairan dalam botol kaca, melainkan perwujudan kasih yang meresap hingga ke dalam pori-pori jiwa. Hari ini, kami merayakan kehadiranmu yang telah menjadi saksi bisu bagi raga-raga yang lelah, bagi sendi yang merintih, dan bagi malam-malam yang butuh ketenangan. Kehangatanmu adalah dekapan tanpa lengan, aroma magis yang membawa damai, dan sentuhan yang membasuh penat menjadi semangat baru. Terima kasih telah menjadi penyembuh di kala sunyi dan menjadi teman setia di setiap tarikan napas kami. Doa di ambang cahaya, duhai sang pemilik segala kesembuhan, kiranya keberkahan senantiasa mengalir pada setiap tetes minyak ini. Bagaikan sungai yang tak pernah kering menghidupi lembah-lembah gersang, biarlah kehangatan terus menjadi pelita bagi tubuh yang kedinginan dan aromanya menjadi doa yang melangit, mengusir segala keluh yang menghuni raga.
Selamat ulang tahun minyak balur sanga-sanga. Nah kan keren kan kalau udah nih ya disuruh bikin kata-kata. Tapi masih ada lagi Foxiania karena total ada 10 orang yang berhasil masuk ke dalam nominasi. Nanti Grace bakal bacain lagi, sekalian bakal diundi kira-kira dari 10 nominasi itu siapakah yang menjadi pemenangnya. Stay tune.

0: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
1: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
2: A few moments later.
0: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya, kenapa sih?
1: Kak, ini loh, minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
0: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
3: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga, yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian.

yang sedang Anda hadapi hari ini, Foxian. Tetap semangat, selalu berusaha, jangan lupa juga diimbangi dengan doa. Jangan menyerah, pasti ada pelangi setelah badai. Kayak minyak sanga-sanga nih ya, sudah banyak banget jatuh bangunnya dari dulu namanya kutu-kutu. Sekarang berubah menjadi sanga-sanga dan akhirnya kita bisa bangkit kembali, kembali memberi kesehatan kepada seluruh masyarakat. Dan hari ini tepat kedua ya anniversary dari minyak sanga-sanga. Dan kita bagi-bagi giveaway. Satu minyak sanga-sanga klasik yang ukuran 100 mili. Dan satu lagi sabun Tanamila Tanamu Ultimate. Dan kita udah tutup nih ya. Kita udah tutup, tapi sekarang Gris mau baca-bacain dulu yang masuk ke nominasi. Tadi sudah 6 orang dan sekarang kita lanjutkan 4 orang yang masuk ke nominasi berikutnya yang bisa memperoleh hadiah giveaway pada hari ini. Kakak Netu, hai Kakak Netu nih, katanya ya di tengah malam sunyi, aroma menyapa lembut, minyak sanga-sanga hadir membawa hangat. 2 tahun setia menjaga raga yang lelah, mengalirkan kesembuhan, mengusir rasa penat. 2 tahun merawat, 1 juta manfaat nyata, sentuhan warisan Nusantara penuh dengan cinta. Gak terasa ya, udah 2 tahun aja minyak sanga-sanga

0: Tangan menemani hari-hari kita, dari yang badannya pegel-pegel sampai stres melanda, tinggal oles dikit langsung beres semua. 2 tahun konsisten kasih kehangatan nyata, memang andalan terbaik buat jaga kesehatan keluarga. Thank you. Next ada kakak Zeki Haidar Rusli dari Renon Denpasar nih. Katanya di angka 2 kita bukan sekedar angka, kita adalah detak yang seirama dan doa-doa yang mulai menentukan bentuknya. Selamat anniversary kedua untuk Sanga-Sanga. Tetaplah menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang mencari tenang dan menjadi saksi atas setiap mimpi yang sedang kita perjuangkan. Ah, terbaik.
1: Yang terlahir sempurna.
0: Next yang masuk nominasi berikutnya ada kakak Dewi Orchid. Sebentar, saya scroll dulu ke atas nih. Katanya ya, kehadiranmu bagaikan mentari yang menghangatkan ragaku. Kehadiranmu bagaikan embun pagi yang menyejukkan jiwaku. Setelah ku sadari ternyata kehadiranmu sangat berarti untuk raga dan jiwaku. Ternyata sudah 2 tahun ya kita bersama. Ternyata sudah 2 tahun ya semangat kita tak pernah padam. Dan aku percaya tak ada yang bisa menandingi tulusnya kasihmu kepadaku. Happy anniversary Sanga-Sanga yang kedua tahun. Sanga-Sanga sing adalah one. Yes, the last ya yang masuk nominasi. Ada kakak Katarina Baros, selamat pagi. Katanya nih ya, wangimu menenteramkan relung raga, hangatmu meneduhkan pikiran, manfaatmu dirasakan 1 juta umat. Terima kasih sudah hadir di Nusantara untuk kesehatan kami. Love you Sanga-Sanga. Sekali lagi Chris bacain 10 orang. Ada kakak Mang Ayu, Cambo Is, Tupurwa, Boy Gusta, Kasantosan, Rizky Prawira, Kanetu, Zeki Haidar, Dewi Orchid, Katarina. Abis ini Chris bakal balik lagi. Jadi kita spin ya 10 orang itu. Kira-kira siapa nama yang keluar dari spin dari handphone. Tapi yang belum masuk nominasi jangan sedih dulu, karena masih ada 1 hadiah lagi. Sabun Tanamilah Tanamu ya, yang ultimate. Kira-kira siapakah yang bakal memperoleh itu nanti. Kita bakal umumin, habis ini Grace bakal balik lagi, jangan kemana-mana.

balik lagi. Gimana Voxian, udah siap untuk 10 nominasi yang masuk nih untuk ngedapatin satu minyak balur ya. Sangat-sangat klasik. Jadi ya, yang menang spin ini bakal ngedapetin satu minyak balur sangat-sangat klasik ukuran 100 mili. Nah, nanti yang bisa menjawab produk ini bakal mendapatkan satu sabun Tanamila Tanamu Ultimate. Ayo Voxian, Grace kasih waktu ya, boleh langsung joinan di aplikasi. Jadi buat ngelihat langsung spinnya, kira-kira siapakah yang bisa berhasil. Yuk, Grace kasih waktu yuk. Boleh joinan langsung di aplikasi ya. Bisa ngelihat videonya, jadi bisa lihat live langsung kira-kira siapa nama yang keluar. Di sini no tipu-tipu, no ordal-ordalan. Semua emang berdasarkan relate ya. Gimana, udah siap? Langsung kita kocok sebentar ya. Jadi bisa langsung join dari live chatnya. Oke, saya dekatkan ke kamera. Kelihatan ya Voxian ya, ada 10 nama ini. Sekali lagi namanya ada Kakak Mang Ayu, Camboiz, Tupurwa, Boy Gusta, Kasantosan, Rizky Prawira, ada Kanetu, Kazeki Haidar, Kadiwi Orchid, dan Kakak Tarina. Tadi sudah Grace bacakan semua ucapannya. Oke, kita mulai spin sekarang. 1, 2, 3, seret. Saya juga gak lihat ya, karena handphonenya saya tunjukkan ke kamera. Kira-kira nama yang keluar di siapakah ini? Seret. Kakak Rizky Prawira ya, ini yang berhasil mendapatkan nih. Saya dekatkan ke kamera di Voxian. Oke, kelihatan ya Kakak Rizky Prawira. Boleh langsung chat kita di 087878-4x102. Tapi jangan lupa di screenshot kalau memang kakak punya aplikasi, atau langsung di komen di aplikasi aja. Karena kalau misalnya ternyata kakak gak punya aplikasi, di diskualifikasi. Agak sadis ya. Oke, selamat Kakak Rizky Prawira ya, berhasil mendapatkan satu minyak sangat-sangat minyak balurnya yang klasik ukuran 100 mili. Dan nanti Grace bakal balik lagi ngumumin kira-kira siapa yang berhasil mendapatkan sabun Tanamila Tanamu Ultimate. Penasaran? Jangan kemana-mana, yang pasti happy anniversary sangat-sangat yang kedua.

0: Fox Radio.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan. Fox Radio.

Foxier untuk minyak balurnya ya, sudah menjadi hak miliknya. Kakak siapa tadi ya? Sabar, kenapa jadi hilang? Ini sudah menjadi miliknya kakak Rizky Prawira. Tapi Grace masih punya satu lagi nih. Jadi sabun Tanda Mila Tanamu Ultimate, kira-kira siapa yang akan berhasil memilikinya? Stay tune, jangan kemana-mana ya. Tapi sebelumnya Grace mau ngasih satu informasi dulu untuk Anda semua. Berhubung hari ini tanggal merah, hari libur, besok juga cuti bersama, satu juga libur, minggu juga libur, kita cosplay lah ya jadi CEO yang gak perlu pusing mikirin kerjaan, tapi kita buang-buang duit ya kan. Gak apa-apa loh Foxian, sekali-sekali kita ngabisin duit mungkin buat memanjakan perut atau mungkin juga untuk memanjakan mata ya, biar gak stres kerja, tahu-tahu tipes, gak mau dong. Nih kalau misalnya Anda pengen liburan bareng sama keluarga atau teman-teman ya, tapi gak pengen jauh-jauh dari Bali, gak pengen jauh-jauh dari Denpasar, Grace kasih rekomendasi yang pasti tempatnya enak banget, tenang, nyaman, ada danau, ada rumput-rumput, luas juga, bisa bawa bola ke sana, bisa main bola bareng sama anak-anak. Ini lokasinya ada di Gianyar, Foxian. Tepatnya di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar. Tinggal ketik aja di Maps ya, Mango, Lango, Lek, langsung ditunjukin, dibawa sampai ke lokasi. Di sana selain Anda bisa menikmati pemandangan, bisa pesan minuman yang enak-enak juga, jus ada yang seger-seger, kopi juga the best banget, dan makanannya gak usah diraguin lagi nih. Ada ayam, ada bebek, ada seafood yang pasti rasanya enak-enak banget, harganya gak usah takut mahal ya. Di sini murah-murah aja Foxian. Jadi pas banget buat nongkrong sendirian, makan bareng sama keluarga, sama teman-teman, boleh banget. Sekali lagi langsung aja datang ke Mango Lango Lake ya. Jangan lupa sekali lagi mampir, ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

ada lawan. Happy anniversary untuk sangga-sangga yang kedua ya. Tetap selalu jaya, sukses selalu babe bunda, semua distributor, reseller juga dari sangga-sangga. Terima kasih sudah hadir memberikan kesehatan untuk kita semua. Sangga-sangga emang sih ada lawan. Dan sekarang Foxian Grace mau mengumumkan ya, siapakah kira-kira yang berhasil mendapatkan satu buah sabun Tanamila Tanamu Ultimate. Yang berhasil menjawab produk apa yang lagi berdiri nih di live ya, dari live. Jadi banyak banget produk sangga-sangga, tapi ada satu yang berdiri, itu produk apa namanya. And the winner is... Congratulations for Kakak Mbang Ayu yang berhasil mendapatkan satu buah sabun dari Tanamila Tanamu yang Ultimate. Dan untuk para pemenang hari ini ya, Kakak Rizky Prawira dan juga Kakak Mbang Ayu bisa mengambil hadiahnya di hari kerja setiap Senin sampai Jumat kecuali tanggal merah. Dari jam 10 sampai jam 4 sore maksimal ya, akhir Mei ini udah harus diambil, kalau enggak jadi hak milik Grace. Terima kasih ya Foxian, semua yang udah gabungan, semua yang udah ikutan giveaway-nya, yang belum beruntung gak apa-apa, tetap semangat, nanti diikutin lagi ya, karena ini penilaiannya benar-benar murni. Dan Kakak Mang Ayu yang berhasil menjawab pertama kali dengan benar sangga-sangga ini ya, produknya adalah Tanamila Tanamu yang Ultimate. Jadi tadi banyak yang ngejawab cuman Tanamila Tanamu doang. Terus udah gitu ada yang ngejawab minyak balur, ada yang ngejawab Tanamila Tanamu klasik, ada yang ngejawab minyak balur sangga-sangga ultimate, salah. Tapi ada juga beberapa yang benar, tapi yang pertama kali menjawab benar adalah Kakak Mang Ayu. Jadi congratulations, sekali lagi hadiahnya bisa langsung diambil ya. Terima kasih Foxian yang udah joinan, udah pantengin Grace dari tadi jam 7 sampai sekarang gak kerasa ya, udah hampir 3 jam Grace menemani Anda. Dan ketemu lagi nanti di One to Lunch ya, dari jam 3 sampai jam 6 sore, karena Yuka sama Adrian hari ini lagi ada di eventnya sangga-sangga anniversary yang kedua di Gianyar Bali. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. Ketemu lagi besok di jam yang sama ya, di Good Morning Foxian, Wadatu FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangga-sangga, sing ada lawan. Sangga-sangga, just forever. Sangga-sangga, kita semua hebat. Bye-bye Foxian.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

Lantas, Juicy Luizy. Lantas, gimana perasaan kita ya kalau udah jatuh cinta sama dia yang udah punya orang lain gitu, Foxian? Ya, sadar diri, ya kan, Foxian? Anyway, selamat hari Kamis Manis. Yes, Kamis Manis ini Bella lihat ini adalah tanggal merah ya, Foxian, ya. Ini adalah hari peringatan kenaikan Yesus Kristus. Selamat ya buat Foxian yang sedang merayakan hari raya. Walaupun Bella di sini tetap standby, yang lain pada liburan. It's okay, gak apa-apa, Foxian. Bella tetap happy gitu nemenin Foxian dari jam 10 sampai jam 1 siang. Yuk gabungan dulu, Foxian. Sudah ramai, bisa dengan cara download aplikasinya di App Store ataupun Play Store Fox Radio, atau ke WhatsApp kita ya. Dan hari ini juga sekaligus second anniversary dari Sanga-Sanga. Yeay, yeay, yeay, yeay, happy birthday. Pokoknya doa terbaik ya buat Sanga-Sanga. Semoga semakin jaya di udara, di daratan, di laut, dimanapun ya kan. Dan Foxian, seperti biasa ya, yang mau request lagu boleh kasih tahu aja, mau lagu Indo atau lagu mancanegara tahun 2000-an sampai 2026. Dan juga nanti Bella bakal membahas ya yang lagi santer-santernya diperbincangkan. Yes, bahas apa tuh, Bel? Bahas tentang hukuman 18 tahun penjara ya, biar gak sampai salah. 18 tahun penjara. Wah, pasti Foxian udah tahu ya kira-kira bakal bahas apa. 18 tahun penjara, lama banget, Bel. Kesalahannya apa? Ditungguin aja.

0: Radio. Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mangde ilang sakit sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang, gek.
3: Rajang semang, mok, gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
2: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Station Butiran The Murmur.
1: Aku tanpamu butiran debu.
0: Aduh, cocok banget lagu ini ya Foxian ya. Karena lagi hujan-hujan, tiba-tiba menggalau. Tapi Bella gak mau galau sih Foxian. Karena walaupun hujan di luar sana, Bella mau kasih tahu sama Foxian bahwa Bella tetap semangat. Walaupun juga tanggal merah. Apa itu tanggal merah ya? Kita tetap pejuang rupiah, terus maju pantang mundur ya. Seperti tadi yang sudah Bella bahas, Bella mau ngebahas tentang 18 tahun penjara tuntutan. Ini kayaknya benar-benar deh ya, dar-der-dor banget. Karena dikutip langsung dari Info Denpasar, yang mana jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung menuntut mantan menteri kita ya, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode kemarin di 2019 sampai 2024, yaitu Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara. Ini, wah, aduh Bella aja sampai gak nyangka loh tuntutannya sebesar ini Foxian ya. 18 tahun penjara ya terkait kasus dugaan korupsi kemarin. Jadi selain pidana penjara, jadi Bapak Nadiem Makarim ini bakal dituntut agar dijatuhkan pidana denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari ya Foxian ya. Dan ini ternyata banyak banget ojek online yang hadir di persidangan Foxian ya, yang kayak ngerasa wah ini loh yang kemarin membuka lapangan pekerjaan cukup besar, tapi tuntutannya besar juga ya, 18 tahun penjara Foxian. Menurut Foxian gimana? Itu gede banget gak sih ya? Emang ada ya korupsi-korupsi ataupun koruptor lain dituntut sampai 18 tahun penjara? Nggak tahu lagi deh Bella. No comment.

0: 102 FM.
1: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sangat-sangat Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sangat-sangat Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85-085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
2: Duh, capek juga ya beresin kamar.
3: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
2: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang, badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
3: Ada. Di Sangasanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
2: Emang nggak jauh dari Renon?
3: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sangasanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
2: Ada treatment apa aja emang?
3: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
2: Harganya affordable nggak?
3: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
2: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
3: Gas.
0: Relaxkan tubuh Anda di Sangasanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sangasanga Spa.
4: Hey bro, kenapa muka lo nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program.

Denpasar, tunggu apa lagi? Nyoman Paul. Tunggu apa lagi, Foxian? Yuk, merapat dulu barengan Bella Octavia. Dan jangan lupa hari ini ya, Bella mengucapin selamat ulang tahun buat sangat-sangat second anniversary-nya. Semoga sangat-sangat nih selalu menjadi pilihannya Foxian dimanapun berada ya. Karena mungkin yang belum tahu ya, sangat-sangat nih produknya sebagus itu loh Foxian. Terus buat Foxian juga ya, ini sangat-sangat tuh bukan hanya minyak balur ya, ada banyak banget produk sangat-sangat yang bagus. Skincare-nya bagus ya, terus udah gitu sabunnya bagus, apalagi minyak balurnya Bella selalu pakai kemanapun Bella pergi. Dan pastinya Foxian harus membeli yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Yes, karena ya Foxian nih ya, yang asli pasti sebagus itu khasiatnya. Nah kalau misalnya Foxian kayak, hah yang asli? Emang ada yang palsu? Nah kalau misalnya takut beli yang palsu, boleh dicek aja keaslian produk atau info harga resminya langsung di Instagram di @sanga_bali atau websitenya di www.balihealingoil.com dan di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

0: Fox Radio. Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Emotion. Asik banget lagu ini ya. Ini salah satu lagu favoritnya Bella. Immortal Love Song, Mahadewa. Kalau emang udah jatuh cinta banget tuh kayak gak bisa gitu ya Foxian. Walaupun beda dunia, belahan dunia, beda semuanya tuh kayak aku mau sama dia. Tapi emang ya Foxian ya, kalau kita udah suka sesuatu itu emang harus diperjuangkan. Kayak misalnya Foxian suka banget gitu ya bekerja di hospitality, terus udah gitu kayak suka banget kerja di hotel bintang 5 di luar negeri. Nah itu ya harus diusahakan Foxian. Ya udah, sekarang Foxian bisa banget gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Bulan Mei ada promo yang super spesial Foxian ya. Jadi nama promonya adalah Easy Miracle yang penuh kejutan dan hadiah menarik ya. Jadi buat Foxian yang ambil program 1 tahun nih ya, misalnya kuliah di Elizabeth International Hotel, ini bisa dapetin promo biaya kuliah hingga Rp500.000 ya potongannya. Terus kalau misalnya ngambil yang 2 tahun nih langsung, bisa gak sih Kakak Bel? Boleh, karena lebih gede lagi nih cashbacknya sampai dengan 8 juta rupiah. Nah, spesial banget nih buat Foxian yang ambil khusus jurusan hotel digital marketing. Ini bisa dapat kesempatan buat dapetin cashback 1,5 juta rupiah plus fotografi, gear, and live streaming equipment yang kece banget. Gak cuma itu aja Foxian, semua pendaftar juga bakal dapat voucher makan Rp100.000 itu di KFC ataupun McD. Aduh, banyak banget sih keuntungannya. Ada lagi Kakak Bel, ada banyak Foxian. Jadi pokoknya ya Foxian boleh pilih aja mau kuliahnya di Denpasar, Gianyar atau Nusa Dua ya, karena Elizabeth tuh sudah ada di 3 tempat tadi. Terus apalagi nih yang bisa didapetin sama Foxian? Foxian ini bisa dapat fasilitas kampus berstandar internasional. Terus instrukturnya profesional tersertifikasi ya. Udah enggak ini lagi, enggak perlu diragukan lagi ya Foxian ya. Terus kurikulumnya itu berbasis Ashley USA. Ya udah, pokoknya promo untuk Easy Miracle-nya itu sampai dengan di tanggal 31 Mei 2026 aja. Jadi gimana? Sudah siap untuk wujudkan impian hebat Anda bersama Elizabeth International? Karena bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: banget ya. Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu enggak? Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
1: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
2: Mana gatel lagi?
0: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya, tuh kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
4: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Fox Radio.

Labuan Eks Kota Denpasar, Mahadewi. Aku bukan cabe-cabean. Bella kan emang bukan cabe-cabean. Bella ini lombok besar, Foxian ya. Karena sudah gede, ya kan? Cabe-cabean kan masih cili gitu kan. Apanya gede, Bel? Rezekinya gede, kelimpahannya gede gitu, Foxian ya. Udah, jangan dibawa kemana-mana. Anyway, yang mau gabungan boleh sambil rebahan di kasur, rebahan di sofa, dengerin Bella, download aplikasinya ya. Melihat Bella on cam hari ini menggunakan baju putih-putih ya. Kenapa hari ini pakai baju warna putih, Bella? Karena biar Foxian tahu betapa suci dan bersihnya hatinya Bella Octavia. Pengen muntah gak Foxian? Muntah aja sekarang ya. Dan Bella mau bacain dulu requestan yang sudah mengudara dari tadi, udah rame banget. Ada siapa aja sih? Bella bacain dari paling bawah ya Foxian ya. Di sini ada Kak Topurwa, tadi minta lagunya Black and Yellow, Wiz Khalifa, sudah mengudara. Ada juga Kakak Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Katanya di Tabanan cerah Kak Bel. Ini sekedar info aja ya Foxian ya. Ini tadi hujan deres loh di Gatsu Timur. Di tempatnya Foxian gimana? Info cuaca dong. Kalau sekarang sudah hilang ya hujannya ya. Tadi kayak 15 menit yang lalu masih deres banget di Gatsu Timur. Jadi buat Foxian yang mau berkendara, yang mau keluar ke daerah Gatsu, kayaknya dibawa aja jas hujannya. Atau kalau misalnya mau pakai mobil juga boleh ya, karena lumayan tidak terlalu padat karena hari ini hari libur. Lanjut lagi, ada siapa yang sudah gabungan? Ada Kakak Agus Ade. Yes, tadi minta lagunya Mahadewi ya, yang aku bukan cabe-cabean udah mengudara. Kakak Yan-Yan, Kakak Yan-Yan tadi minta lagunya Yofi Enuno Mengejar Mimpi, sama lagunya Adam Levine yang Lock Away udah diputarin juga. So buat Foxian yang masih mau merapat boleh banget. Bella punya waktu kurang lebih sampai jam 1 siang. Temenin Bella yuk, walaupun tanggal merah tetap semangat ya. Yuk, yuk, sini yuk.

0: Arts Radio.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kota Denpasar. I'll be yours, Wisnu Santika. Asoy banget lagunya. Udah mengudara ya, spesial buat Kakak Tuti yang lagi di Tabanan mendengarkan Bella Octavia. Kayaknya dengerin Bella terus ya, karena kayak Bella ini gak pernah libur ya. Iya kan. Liburnya hari Sabtu Foxian ya. Kalau Minggu Foxian masih bisa dengerin Bella di mana? Di Chart Poster Indonesia, dari jam 4 sore sampai jam 6. Nah tuh, yang pengen terus dengerin Bella boleh banget ya, karena Bella mau kasih info penting buat Foxian yang sudah setia dengerin Bella. Ada spesial promo dari Sanga-Sanga. Wih, apa tuh? Jadi buat Foxian ya, yang beli Sanga-Sanga dari periode 1 April sampai dengan 30 Juni 2026, yang belanjanya di Kimia Farma terdekat di seluruh Indonesia, ini bakal dapat promo luar biasa. Nah, kalau misal Foxian beli 3 minyak balur klasik, itu bakal free natural cream. Beli 2 minyak balur ultimate, free natural cream. Beli 1 botol minyak Tanamila Tanahmu klasik atau ultimate, juga free natural cream. Wah, asik banget tuh. Iya Foxian ya, inget ya, sampai dengan 30 Juni aja. Terus kalau misalnya Foxian mau beli di tempat lain gitu ya, di luar Bali bisa, selain Kimia Farma ada K24 Apotik, ada juga di Century yang bisa Foxian belanja sebanyak mungkin. Nah kalau misalnya di Bali, boleh meluncurnya ke The Keranjang Bali yang sudah buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di lantai 1 yang merupakan outlet Sanga-Sanga. Ingat, belinya Foxian yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto, karena Sanga-Sanga sing adalah lawan.

98X Kota Denpasar. Bawa dia kembali mahal ini. Kembali dulu sama Bella Yufosian. Sebelum makan siang, Bella masih standby di sini. Jadinya buat Foxian yang mau gabungan, boleh aja meluncur. Udah rame banget. Tadi Kakak Tuti ya, lagunya sudah mengudara. Yes, yang Wisnu Santika, I'll Be Yours. Yes. Tapi gak kayak gitu sih nadanya, Bel. Ya pokoknya gitu ya. Ada juga Kakak Yuwanita Septiari. Wes, aku baru beli sanga-sanga yang ultimate, Kak. Kepo sama aromanya. Biasanya kan pakai yang klasik. Kemarin order, tadi udah datang. Wow, Kak Yuwanita, terima kasih ya yang sudah beli sanga-sanga. Bella kasih lop dulu. Lop, lop, lop, lop. Sarange Kakak Nita. Katanya Kak Nita mau request lagunya Spice Girl yang Wannabe sama Tabola Bale. Siap, ini langsung mengudara lagunya spesial ya buat Kakak Nita karena sudah beli sanga-sanga ya. Ini gak ada iklan apapun, langsung mengudara lagunya. Ini kalau misalnya yang rajin beli sanga-sanga, Bella langsung luncurkan lagunya spesial ya. Iya dong, kan Bella baik hati. Oke, lanjut lagi, ada siapa yang sudah gabungan? Yeps, di sini udah ada Kakak, bentar, Kade Afika. Yes, Kade Afika tadi minta lagunya Tokyo Drift yang Blaster Jax. Udah mengudara, katanya salamnya buat Dek Raden, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Nari, Ketut Nari, Wayan Sukerti. Wah, ini banyak banget pokoknya ya. Pokoknya semua yang disalamin sama Kade Afika. Pokoknya semangat selalu buat Foxian juga dimanapun berada. Semangat selalu, Bella masih semangat sampai jam 1 siang. Yuk, jangan kemana-mana.

teu kita perhatiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Fox Radio.

Gatos Broto 98X Kota Denpasar, Sandra for Events featuring Miska. Sudahlah, kalau capek udah Fauzian ya, jangan jadi people pleaser ya, yang selalu menyenangkan hati semua orang. Kalau Fauzian udah ngerasain capek, ya udah istirahat. Kalau Fauzian ngerasa itu nggak bener, ya udah speak up, ngomong gitu Fauzian, vokal gitu ya, jangan diem-diem aja ngegerutu dalam hati gitu, itu malah nyakitin diri sendiri Fauzian ya. Kalau misalnya bosnya Fauzian sekarang nyuruh lembur, padahal Fauzian ngerasa, aduh kok aku terus, ya udah lembur aja. Bella gimana sih, katanya disuruh vokal. Ya gimana Fauzian, kita tahu sendiri ya, banyak banget pengangguran di luar sana yang butuh pekerjaan. Semasih bisa dikerjain, ya udah kerjain aja Fauzian. Anyway, buat Fauzian yang masih mau gabungan, Bella masih di sini aja, nggak kemana-mana. Karena masih punya waktu kurang lebih 45 menit Fauzian. Yang mau gabungan boleh aja meluncur. Nah, di sini udah rame banget ya yang request-request dari tadi. Jangan lupa Bella juga punya open pilih-pilih Fauzian, boleh dibantu pilihin dong lagu dari siapa niche. Dari The Chainsmoker ya, sudah ada di story kita Instagramnya, di follow dulu slide story Instagram paling akhir Fauzian, di sana sudah ada lagunya, boleh voting kira-kira Fauzian mau dengerin lagu yang mana, Closer atau Paris ya, di antara dua singlenya itu. Nanti sebelum jam 1 siang, sebelum Bella pulang, Bella bakal langsung puterin. Jangan kemana-mana sampai jam 1 siang, yuk stay tune.

jaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi

0: Meditasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-sanga spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-sanga spa. Serta aroma massage, relaxing massage, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-sanga spa signature treatment. Sanga-sanga spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-sanga original scrub, boreh scrub, coffee scrub, dan Sanga-sanga natural facial. Kunjungi Sanga-sanga spa di seluruh Sanga-sanga villa and resort serta pabrik minyak Sanga-sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.
1: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

happy, yeah. Beautiful now, yeah. Emang ya, kalau orang cantik muterin lagu cantik juga. Yang bilang cantik siapa Bella? Ya Bella sendirilah. Jadi kita gak mesti ya harus ngerasa cantik karena orang lain yang bilang kita cantik. Kita harus merasa diri kita cantik gitu tanpa orang lain perlu memvalidasi ya Foxiani ya. Tapi kalau misalnya ngomongin sebuah produk itu memang perlu dari kitanya sendiri sebagai pemakai yang menggunakan itu yang memvalidasi ya Foxiani ya. Karena kan gimana caranya orang-orang tahu kalau gak ada testimoni ataupun gak ada validasi dari seseorang. Bella memvalidasi banget gitu ya Foxian ya kalau produk sangat-sangat tuh sebagus itu. Apalagi nih ya ultimate sangat-sangat. Dari tadi ini Bella ngebahas sama salah satu pendengar ya. Ini dari kakak Nita Septiari. Tadi dia memberikan testimoni yang mana kemarin anaknya kakinya tuh lagi capek habis sembahyang ke pura Lempuyang. Terus habis itu dipakein, dibalurin minyak sanga-sanga. Terus besoknya mendingan, Foxian. Kan ini bukan hanya sekedar validasi gitu ya, tapi ini sudah konkret banget gitu ya, Foxian ya, kalau produk sanga-sanga sebagus itu. Dan kalau misalnya Foxian mau beli gitu ya produk sanga-sanga, jadi belinya yang asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Lihat aja di kemasannya Foxian, kalau sudah ada foto babenya ya, itu berarti sudah terbukti asli. Atau Foxian boleh aja belinya ke Fox Radio Bali atau ke nomor telepon di 081 993 100 102. Boleh gak kakak Bel diulangi lagi untuk nomor teleponnya? Boleh dong, langsung aja Foxian bisa pesen ataupun ordernya di nomor telepon 081 993 100 102. Jadi langsung aja Foxian, kalau misalnya udah ngerasain badannya capek, pegel-pegel, gak usah pikir-pikir untuk beli yang lain, produknya harus sanga-sanga aja. Karena sanga-sanga, sing ada lawan.

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
3: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
4: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup, kita kan segeng banyak banget.
3: Males, ribet ah.
5: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga, namanya Sinta Dewi Villa.
4: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
5: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
4: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
5: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih di 0852 8888 085.
4: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
5: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
6: Sinta Dewi Villas, part of Sanga Sanga Hospitality.
7: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
8: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
7: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
9: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
10: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan. What?

Vox Radio Bali, simply the best station. Nanti kalau weddingan, Bella mau lagu ini deh Voxian ya. Takut banget. Iya, nggak kerasa ya. Pasangan dulu ya. Oke, nanti kita cari dulu pasangannya ya. Di mana? Di Living World kali ya. Aduh, take me out gak tuh? Aduh, pusing deh ya. Ya udah Voxian, sebelum Bella pulang ini udah ramai banget ya. Gabungan ya, ada siapa aja sih? Bentar, Kakak Andels. Tadi Kakak Andels minta lagunya Ariana Grande yang We Can Be Friend. Tapi mohon maaf banget, tadi Ariana Grande udah keputer ya, yang Twilight Zone. Jadi mungkin lagu yang lain ya Kakak ya, katanya gabung apa aja deh lagunya. Ada juga Kakak Basti Forever di Belah Batu, kirim salam untuk semua pendengar Vox Radio Bali. Dan yang untuk siaran, thank you juga. Terus udah gitu ada siapa lagi? Ada Pak Cakra ya, sudah gabungan dari tadi. Terus udah gitu ada Kakak Dwi. Kakak Dwi minta lagunya Charlie Puth ya, yang One Call Away, sama lagunya Backstreet Boys yang Save of My Heart. Oke, sudah mengudara juga lagunya. Ada siapa nih lagi? Kakak Ketut ya, ini tadi minta lagunya Twilight Zone, udah diputerin. Terus ada Gus Bawa juga ya, minta lagunya Alan Walker featuring Ava Max yang Alone Part 2. Oke, udah diputerin semua Voxian. Sebelum Bella pulang, Bella lihat di open pilih-pilih terbanyak lagu dari The Chainsmoker. Ada Paris dan Closer ya. Paris di sini 55% dan Closer 45%. Ya udah kita puterin Paris. Jalan-jalan ke Paris, enggak dong. Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella Octavia pulang dulu ya Voxian ya. Keep smart, stay humble and always grateful. 102.5 Vox Radio Bali, simply the best station.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Gising ada lawan.
1: Get your energy back on Heal and Recharge.
2: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat sangat singkat lawan, happy anniversary kedua tahun untuk sangat sangat dan spesial hari ini barengan sama Dewi NH ya di Heal and Recharge selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore. Jangan lupa untuk Anda yang mau memberikan kesan pesan atau ucapan selamat untuk anniversary sangat sangat, kepoin dulu yuk di Instagramnya 102 FM Fox Radio Bali.

sorry sekali lagi ya untuk Sangga-sangga Sega Dilawan yang kedua tahun. Vaksinnya gak terasa banget, sangat-sangat udah 2 tahun menemani ya kan. Apalagi untuk Anda yang dari dulu sudah mengkonsumsi gitu kan. Dan untuk Vaksin kita gabungan dulu yuk. Boleh banget kalau misalkan mau kasih selamat ucapannya untuk anniversary Sangga-sangga dan Babe Bama Pranoto yang berulang tahun. Boleh banget langsung aja dicek-cek ya di Instagramnya 102FM Fox Radio Bali. DWNS di sana udah ngasih question box Foxian. Nanti bakalan DWNS bacain satu persatu ya. And then buat Anda yang sekarang lagi libur ataupun bekerja, semangat ya. Semangat entah itu ngapain aja, yang penting harus hari ini tuh bahagia Foxian ya. Tadi sudah hujan di pagi hari, semoga hatinya juga ikutan adem ya Foxian ya. Dan untuk Anda yang mau mendengarkan lagu mancanegara oldies selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 3 sore, boleh banget kita gabungan dulu yuk di WhatsApp-nya 087878-4x102 atau di Facebook-nya Fox Radio Bali dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Atau boleh banget buat yang belum punya aplikasinya Fox, download dulu Foxian ya. Biar apa? Biar bisa ngeliatin penyiarnya, seru banget pokoknya di ruangan ininya ya, di ruangan siarannya ya. Caranya gampang banget, downloadnya terserah di App Store ataupun di Play Store yang ada di smartphone-nya masing-masing. Nanti tinggal diketik aja nama aplikasinya VOKS Radio dan tenang aja Foxian, itu tuh gratis tanpa dipungut biaya apapun. Yuk stay tune.

0: Creatures. Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangya-sangya skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangya-sangya Skincare.
1: Gek, enggalin mas Ayaga atau hen boge mekarya? Pang Montora bisa anggon, Gek.
2: Nggih, Mbok, nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge, pangten nyanan ke di gunung wentene kecag.
3: A few moments later.
1: Gek, ada cak mekel ajan. Sing suwat-suwat tuleng tuni. Na engken, gek.
2: Mbok, gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
1: Mimi, jek uleng tuni mekel saja nulian niki, gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampun wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gek bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau, semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Untuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order ring nomor.

02 sanga sanga sing Adelawan.

Masih di Hilan Richard siang hari ini, Foxy Hen menemani hari libur Anda atau mungkin ada yang bekerja, it's okay Foxy Hen ya. Karena siapa tahu bekerja lagi ngumpulin duit untuk umroh bisa di tahun ini ya. Atau mungkin buat Anda yang lagi rebahan aja dengerin Dewi and Hai dulu, jangan kemana-mana. Karena mau ngingetin lagi ya tentang reward umroh bareng Sanga-Sanga. Dan Foxy Hen, ini adalah kabar yang sangat bahagia. Bahwasannya reward ini itu diperpanjang ya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Jadi masih banyak banget kesempatan untuk Anda mengikuti reward ini ya. Caranya lebih gampang daripada cara yang kemarin, Foxian. Yang pertama itu dengan mengumpulkan aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur bebas, itu yang klasik ataupun ultimate. Yang tanamilah tanamu juga boleh banget, yang klasik dan ultimate bebas terserah. Yang penting adalah ukurannya dan diproduksi di atas tahun 2024. Dan ukurannya itu ada di 100 ml Foxian, jadi di bawah itu nggak boleh ya. And then kalau misalkan sudah dikumpulin semua ke 9 kotak packagingnya, jangan lupa untuk digunting menjadi 2 bagian yang rapi Foxian ya. Kemudian masukkan ke dalam amplop yang sudah Anda sediakan beserta fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama lengkap dan juga alamat yang lengkap. Nah, jangan lupa juga di depan amplopnya itu ditulis kategori pesertanya. Karena kategori peserta di sini bisa diikuti oleh 3 kategori. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian ya. Dan kalau misalkan semuanya sudah dilakukan, Foxian silahkan aja kirim langsung amplopnya ke Fox Radio Bali. Atau boleh banget kalau misalkan lebih dekat di pabriknya sangat-sangat boleh, langsung aja di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bekbakan, Gianyar, Bali. Yuk, semakin banyak dikirimkan amplop Anda dan packagingnya, semakin besar juga peluang Anda untuk menang.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
3: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
2: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
3: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
2: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
3: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng ada lawan.
5: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Get your energy back on Heal and Recharge.

ramai di sini untuk menyapa-nyapa buat Anda yang sudah bergabung ya di WhatsApp, Facebook, Instagram atau bahkan di aplikasi Wait, aplikasinya on cam dulu ya Foxian dia. Oke, sudah on cam Foxian, thank you so much buat yang udah giniin DWNH ya, mengingatkan ya. Ini kenapa belum tertulis ya? Oke, masih loading ya Foxian ya. Nanti ya, sabar ya. Kalau gitu DWNH mau nyapa-nyapa dulu buat di WhatsApp aja dulu ya. Ada dari KD Afika Selanbawa Kajel Marga. Oke, siap, lagu requestannya sudah masuk ke playlist ya. Waduh, salamnya banyak banget ya. Katanya untuk ke Dek Raden, Dek Ani, Dek Ratna, Dek Armunanta, Dek Nari, Ketut Nari, Wayan Sukerti, Putu Widya Stuti, Putu Drupadi, Mang Ming, Putu Purwo, Pak Nari, Pak Yoga, sorry ya, Camboys, Dayu Biang Canang, Levi Sukasi, Anglika Putri, Ketut Ari, Sugina Dinasra juga hadir di sini. Dan semuanya terima kasih banyak ya. Salam kopi tanpa gula, enak tuh ya, pahit-pahit ya. Lanjut tadi siapa di sini? Ada Ibu Lastri, oke siap ditunggu ya lagunya. And then ada Pak Tupperwo, Air Supply tadi sudah mengudara. Bapak ada lagu lainnya mungkin? Ada Mang Ming hadir, my bestie, kemana aja Anda sampai saat ini baru muncul ya. Pak Mang Chandra Scorpion juga tadi sudah mengudara, mau ada lagu lainnya mungkin? Lanjut buat Anda, tadi sudah mendengarkan lagu dari Bon Jovi ya. Jadi kita mengulik sedikit awal karir dari seorang Bon Jovi. Ini itu ada di New Jersey pada tahun 1983. Dan ia ini bermula dari sebuah perjuangannya ya sebagai penyanyi klub dan staff studio rekaman. Dan band ini tuh merilis album debutnya itu di tahun 1984 dengan tajuk Runaway. Sebelum akhirnya mereka meraih popularitas di global melalui album Slippery When Wet pada tahun 1986. Jadi meskipun sukses dengan materi awal ya, kesuksesannya ini masih masif karena mereka ini datang pada tahun 1986 dengan album Slippery When Wet yang pastinya sudah merilis lagu-lagu ikonik seperti You Give Love a Bad Name dan juga ada Living on a Prayer. So buat Foxy, jangan kemana-mana karena DWNH masih nemenin sampai nanti di jam 3 sore.

Masih barengan semua DBN High Pastinya di sini. Hai Kakak Netu, Bon Jovinya tadi sudah mengudara ya Kakak ya. Dan untuk Anda Foxian yang mungkin lagi mendengarkan DBN High di jalan, kira-kira pakai headsetnya yang mana nih? TWS atau Bluetooth atau pakai si yang ada kabelnya ya? Karena katanya sekarang Gen Z ini mulai meninggalkan TWS Bluetooth dan beralih ke earphone kabel katanya ya, karena takut kena radiasi Foxian. Jadi ini bikin sebagian Gen Z itu mulai meninggalkan TWS Bluetooth dan kembali memakai earphone kabel ya. Jadi banyak yang merasa kalau earphone kabel ini lebih aman karena tidak menggunakan sinyal Bluetooth yang aktif terus di dekat kepala. Dan TWS ini memang memancarkan gelombang radio dari Bluetooth Foxian, tetapi menurut WHO dan CDC, radiasinya ini tergolong rendah dan belum terbukti berbahaya untuk kesehatan. Walaupun begitu, sebagian orang justru tetap memilih untuk menggunakan earphone kabel karena dianggap lebih aman, suaranya lebih stabil, dan nggak perlu nge-charge ya, serta minim delay saat digunakannya. Jadi gimana Foxian, menurut Anda apakah TWS berbahaya? Ya memang sampai saat ini memang belum ada bukti ilmiah yang kuat ya untuk membuktikan TWS Bluetooth ini menyebabkan penyakit serius. Tapi kalau misalkan Anda merasa lebih nyaman menggunakan earphone kabel, itu juga pilihan Anda sendiri gitu ya Foxiannya, dan bukan pilihan yang salah. Justru yang paling penting itu menjaga volume suaranya agar tidak terlalu keras supaya kesehatan telinganya tetap aman.

0: hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari Kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

masih barengan sama Dewi and Hai pulsanya di siang hari ini. Kurang lebih lagi 30 menitan aja Dewi and Hai nemenin ya. Kayaknya nih waktunya ngejar-ngejar kok cepet banget ini mau kelar ya. Tapi untuk Anda buat yang belum makan siang, makan dulu Foxian. Karena ini udah jam 2:30 hampir menuju sore ya. Atau ada yang baru bangun di jam segini mentang-mentang libur tanggal merah Foxian ya. Dan untuk Foxian yang lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman di Bali, boleh banget langsung mampir aja ke Mangolango Lake ya. Karena ini bisa menjadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda, Foxian. Karena di sini, Foxian itu bisa healing sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya juga asri, nyaman, dan jauh dari bisingnya kota Denpasar. Ini yang paling penting. Karena kayaknya udah mulai bosen di kota gitu kan, Foxian ya. Kalau soal makanan, Mangolango Lake ini punya menu paling lengkap. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai ke seafood dengan cita rasa yang khas tuh ada semua di sini ya. Harganya juga tenang aja, Foxian, karena terjangkau. Masih aman banget juga di kantong pelajar ya. Pas banget untuk nongkrong, me time, atau makan bareng keluarga. Bebas sama siapapun itu, pokoknya langsung aja dateng ke Mangolango Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar, Bali. Yuk, jangan lupa mampir mumpung libur di hari ini, Foxian, langsung aja ke Mangolango Lake, aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangya-Sangya.

0: Dobry czas. Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
4: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
5: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget.
4: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
5: Di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
4: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
5: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
4: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsAppnya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
5: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
4: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
6: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality. Fox Radio.

Upgrade your game with One Not FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat-sangat dilawan sekali lagi. Happy anniversary kedua tahun untuk Sangat-sangat. Dan happy birthday untuk Babe Bambang Pranoto. And then buat Fox yang thank you so much ya. Udah menemani Dewi and Hai sampai akhir program ini. Kita ketemu lagi besok pastinya sebelum weekend, Foxian. Dari jam 1 siang sampai di jam 3 sore on Leon Hill and Richard. Dan selain ini jangan kemana-mana karena bakalan ditemenin lagi, muncul lagi kakak Grace Naidu ya. Karena kakak Yuka Putrinya masih ada di Gianyar ya, untuk apa namanya lagi enif sangat-sangat sama kakak Adrian ya, Foxian ya. So untuk Anda mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum sempat Dewi Anhai putarkan ataupun salam-salam yang belum sempat tersampaikan, Foxian. Kalau gitu langsung aja ya, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X kata Denpasar, saya Dewi Anhai pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. One Not FM, Fox Radio Bali, simply the best station.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya punya, waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Ketus-Ketus Herbal.

0: Geng Adalawan.
1: Now you're listening to 102 Lines only on 102 FM Fox Radio Bali.
2: Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing Adalawan. Selamat sore Foxian. Masih tanggal merah hari ini ya. Liburannya ditemenin sama Grace Naidu dulu hari ini di 102 Lounge sampai tepat jam 6 sore. Dan setiap segmennya bakal seru-seruan, so jangan kemana-mana.

0: Station.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

request semoga kamu di Pariasa dari Desinamon, Ku Yakin Cinta. Iyalah, yakinlah, yang namanya cinta pasti bakalan memberi, iya kan, tanpa meminta baliknya. Nah, hari ini Grace ada di sini mau ngasih Foxia nih, mau ngasih apa? Ngasih lagu. Jadi kalau Anda mau dengerin lagu favorit, boleh banget langsung gabungan aja bareng sama Grace ya. Request sekarang juga, kayak Kakak Made Pariasa yang begitu request langsung diputerin ya. Bisa di WhatsApp-nya di 087878-4x102. Di Facebook juga boleh, sudah ada foto Grace yang terupload di sana di Fox Radio Spasi Bali. Instagram juga jangan lupa di follow dulu di 102 FM Fox Radio Bali. Karena segala macam, kayak tadi pagi nih ya, kita kan ngasih giveaway untuk Foxian. Dan dari malam sebelumnya sudah diumumin melalui Instagramnya. Jadi kalau misalnya Anda nggak follow, ini rugi banget sih, bakal ketinggalan segala macam informasi terupdate mengenai Fox Radio Bali. Dan yang paling spesial tentunya aplikasi yang dimiliki oleh Fox Radio Bali. Dan ini bisa di-download secara gratis di

0: Pertama kita ada yang namanya mitos atau fakta. Jadi sudah diupload sama Grace di story Instagramnya Fox Radio Bali ya. Nah, menurut Foxian, mitos atau fakta, gigi bersih, gigi lebih bersih jika menyikat gigi dengan kuat. Kasih tahu Grace, tinggal di tap-tap aja ya di Instagramnya. Jadi sudah ada pollnya, mitos atau fakta. Menurut Foxian yang mana? Kasih tahu, kabar-kabarin. Sekalian juga kirim kata-kata terbaik hari ini. Dan hari ini ya spesial dalam rangka anniversary yang kedua ya, sanga-sanga. Jadi kita nanti bakalan live call sama Adrian sama Yuka juga yang lagi nge-MC event sanga-sanga dari tadi pagi. Tadi pagi acaranya di RV Villa, RV Hotel ya. Jadi banyak banget sama reseller dan juga distributor, semua dijamu sama Babe sama Bunda. Wah, gokil banget kan? Dan sekarang semuanya lagi pada ke GWK, setelah itu langsung dinner di Jimbaran. Mau tahu kayak gimana sih keseruannya? Makanya pantengin terus, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Yuka, sama Adrian juga. Ah, pasti deh ya, bakal agak-agak belagu nih mereka berdua nih. Yang lagi di jalan sekarang menuju Jimbaran, hati-hati di jalan ya Yuka, Adrian. Kalau misalnya Yuka, Adriannya agak rese, turunin aja di jalan gak apa-apa ya.
1: Mini money mo, catch up bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanip lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: This is 102 FM.

0: masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Isan, bunga apa yang bikin hati berdebar-debar, bikin bahagia? Ada yang tahu, Pak Sian? Kalau Gris, ya bunga bang lah. Spesial ya lagu Gris puterin buat kakak Tuti Erawati di seputaran Tabanan, katanya yang sudah request lagu ini. Wah, sat-sat langsung diputerin. Iya dong, bukan cuma nasabah bank aja yang ada yang prioritas gitu kan. Jadi pendengar juga ada yang prioritas. Canda ya, jadi semua pendengar Fox Radio Bali pastinya prioritas dong buat Gris. Dan sekarang Foxian ya, Gris mau telpon Yuka Putri dan juga Adrian yang lagi di jalan menuju ke Jimbaran nih. Jadi kita bakal tanya keseruan acara tadi pagi ya. Tadi pagi sudah ada acara gitu, dan nanti sore ini bakal ada acara lagi, dinner bareng sama Babe dan juga semua reseller dan distributor dari Sanga-Sanga. Kita mau nanya-nanya nih, gimana keseruannya, gimana acaranya, happy-happy banget terlihat dari raut wajahnya. Karena barusan Adrian video call Grace juga kan, terlihat dari raut wajahnya Adrian tuh bahagia banget, sedangkan Yuka kayak tertekan gitu. Kita tanya ada apa sebenarnya dengan mereka ya. Halo Yuka.
1: Hai Fongsian, hai Grace.
0: Hai Yuka, gimana? Kok tadi sempat video call kan?
1: Tau gak Grace,
0: gimana,
1: ya
0: gimana?
1: Aku nyinyirin terus sepanjang perjalanan.
0: Ya kan? Siapa yang nyinyir?
1: Denger Grace siaran. Ya siapa lagi?
0: Kan? Saya tuh udah takut tau gak sih? Kalau misalnya nih kalian berdua dengerin Grace siaran, kalau Yuka kan gak ada masalah ya. Kalau Adrian pasti bilang berantakan lah, lagunya gak enak lah, inilah. Bener kan?
1: Iya, ngomel mulu udah kayak nyampe heran ini laki kok ada mulutnya belemes.
0: Nah
1: gini,
0: kan? Sebenarnya tuh unek-unek rumah tangga yang kebawa on air.
2: Kak
0: Adrian tahan ya, ini on air, tahan, tolong dikontrol.
2: Gak mau gue,
0: takut banget.
2: Gue lu suruh tahan, giliran lu mau ngomel, mau nyinyirin gue, lu bebas-bebas aja, bentang-bentang lu pegang mic sekarang.
0: Takut banget, karena tadi video call tuh ngomongnya udah ngomel-ngomel, udah benar-benar luar biasa. Gimana nih, tadi waktu video call kayaknya muka Adrian tuh bahagia banget, kayak muka Yuka tuh tertekan, ada apa sebenarnya yang terjadi?
1: Karena ya gimana ya, males banget partneran sama dia.
0: Ya kan, sehari bersama Adrian, apa yang Yuka rasakan?
2: Bahagia dong, bahagia ya.
0: Aduh.
2: Banyak fans yang nyapa-nyapa gue.
0: Nyapa-nyapa Yuka kan?
1: ya udahlah.
0: Tadi pagi acaranya gimana sih Yuka? Tadi pagi kan acaranya di RV ya?
1: Ya, acaranya di RV Gianyar itu acara intinya ya, perayaan second anniversary Sanga-Sanga. Terus juga di sana itu benar-benar ada yang spesial.
0: Apa?
1: Pakai telur.
0: Apa itu?
1: Produk baru dari Sanga-Sanga.
0: Serius? Udah launching di sana?
1: Iya, launching. Terus? Itu nama produknya adalah minyak gatalin. Nah, banyak yang suka kegatalan nih.
0: Tadi lu, minyak apa? Minyak gatalin?
1: Minyak gatalin, iya.
0: Oh, gatalin.
1: Gatalin.
0: Iya, Adrian tuh cocok tuh. Agak gatal dia.
1: Jadi pas launching, wah bang, ini nih solusi tepat buat abang.
0: Iya bener, biar agak berkurang gatal-gatalnya karena panu kan. Itu minyak gatalin apa sih? Boleh di spill-spill dikit gak sih?
1: Iya, jadi minyak gatalin ini dispesifikkan gitu ya. Untuk gatal-gatal yang tidak kunjung sembuh. Jadi alergi yang tidak kunjung sembuh, pokoknya yang udah parah gitu. Jadi bisa tuh dipakai sama minyak gatalin. Bisa kurap, kudis, biduran. Wah, kayak gitu.
0: Adrian semua tuh sakitnya tuh. Itu air ya kan? Iya. Kenapa?
2: Gak dibolehin ngomong. Giliran lu harus ngomong.
0: Enggak, kan cuman kayak nanya gitu kak. Kalau misalnya kakak gak ditanya gak usah jawab, diem. Ini kan juga saya tadi bukan nanya sih, kayak lebih ke ngasih pernyataan ya.
2: Udah gitu
0: selain launching dari minyak gatalin itu, ada apa lagi acara tadi pagi Yuka?
1: Ada potong tumpeng, terus juga ada pemaparan dari Babe Bunda. Terus juga kita ada apa kayak penampilan seni yang dimana menggambarkan perjalanan dari sejarahnya Babe. okay. ya yang dulunya meracik kutus-kutus sebelum kutus-kutus kemudian dan akhirnya menjadi transformasi sangat-sangat seperti itu. Seru banget.
0: Udah berapa orang peserta nih? Itu kan semuanya reseller ya, sangasian semua ya.
1: Bahkan mitra sangat-sangat seluruh Nusantara dari Belanda pun datang. Iya, wow. Jadi reseller yang dari Belanda datang di invite, kemudian dari Medan, kemudian Aceh, Jakarta, Jogja, Kalimantan kalau nggak salah dan Sulawesi.
0: Wih, gokil, semua ngumpul ya. Dan nanti ini sekarang langsung menuju ke dinner di Jimbaran ya Yuka ya.
1: Ya, jadi acara hari ini tuh ada dua. Nah, tadi pagi tuh acara intinya, kemudian di sore hari ini di Jimbaran, tepatnya di Tebel Cafe.
2: Nah,
1: itu
2: ini mereka GWK dulu.
1: Oh iya, jadi
0: Adrian nggak ditanya, Adrian nggak ditanya, please, Adrian nggak ditanya.
2: Gue melengkapi supaya informasinya tidak hilang.
0: Tapi nggak ditanya. Tolong, nggak ditanya. Terus Yuka. Terus.
1: Gue heran ini gak di off air, online, gak dipisah itu loh padahal.
0: Tetap aja ya emosi. Terus, sekarang ke GWK nih ya. Untuk mitra semua ke GWK.
1: Ya, mitra diajak jalan-jalan tour dulu ke GWK, kemudian baru ke Tebel Cafe. Nah, kami langsung ke Tebel nih, karena kita bakal prepare di sana, kita bakal memandu acara nanti di sana sampai tengah malam.
0: Acara
1: ini adalah Hut Babe Bambang Pranoto yang di tanggal 13 kemarin kan ulang tahun dirayain sekaligus gitu.
0: Oh, berarti sekarang Babe juga sama Bunda ke GWK juga ya?
1: Sepertinya langsung ke Tebel sih.
0: Oh, langsung ke Tebel. Itu semua juga mitra itu nginep di RV juga ya Yuka ya?
1: Betul, ada beberapa di RV, ada beberapa di sangat-sangat hospitality tersebar.
0: Wow, gokil, keren banget. Pokoknya gak ada ruginya kalau misalnya mau jadi mitra sangat-sangat. Karena emang benar-benar udah dipandu, difasilitasi banyak hal gitu ya. Oke, siap-siap.
1: Dan harga khusus lagi dapat.
0: Iya bener, cuan tiap hari, produknya keren. Oke. Gak ditanya, Adrian gak ditanya lagi. Gak usah ikut-ikutan lagi. Ya. Oke. Okay.
1: Ya, sebenarnya kangen sama Grace gitu.
0: Iya, ngapain deh ikut-ikutan. Oke, Yuka.
1: Itu gampang banget pengen ngomong.
0: Tapi gak ditanya. Yuka, terima kasih banyak ya hari ini info-infonya. Semoga sukses, lancar sampai nanti malam.
1: Thank you banget udah bantuin siaran sore hari ini.
0: Iya, nggak gratis lah, ada lah besok.
1: Kakak mau apa?
0: Ayo udah. Adrian ikut-ikut lagi, Tante Sentil ya. Oke, thank you Yuka, Kak Adrian, semoga siap-siap, semoga lancar semua ya, Kak Yuka, Kak Adrian, jaga kesehatan, jangan lupa. Thank you, bye bye, sukses. Nah kan Foxian kan keren banget emang ya kalau misalnya menjadi mitra sanga-sanga. Apalagi produknya emang udah terpercaya, produknya kualitasnya udah terbaik. Yuk yang belum daftar, yang belum joinan jadi mitra sanga-sanga, buruan sebelum rugi ketinggalan nanti ya.

0: Duh, capek juga ya beresin kamar.
1: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
0: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
1: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
0: Emang nggak jauh dari Renon?
1: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel. Apalagi ditambah sama spa.
0: Ada treatment apa aja emang?
1: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
0: Harganya affordable gak?
1: Ya elah, start 150K aja. Udah bisa 30 menitan treatment di sana.
0: Gas lah kalau gitu. Keburu pinggang aku jompo nih.
1: Gas.
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
1: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
1: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
1: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Simply the Best Station. Sangat-sangat asing adalah What? Satu single ya dari Maroon 5 Animals yang sudah membawa kita 54 menit lepas dari jam 3 sore. Jalanan seputaran kota Denpasar agak sepi, Foxian. Jadi kalau Anda sekarang mungkin memutuskan untuk pergi ke lapangan Renon atau ke lapangan Puputan atau mungkin di Lumintang untuk berolahraga, sepertinya ini waktu yang tepat ya, karena nggak bikin emosi di jalan dulu gara-gara macet. Mumpung libur kan, jadi liburnya dipakai buat olahraga bareng-bareng sama keluarga atau mungkin sendiri aja nggak apa-apa juga ya. Kita bikin body goals di 2026 ini, resolusi supaya jangan sampai kebalik ya. Jangan sampai dompet yang kurus, badan yang gemuk. Kita harus menggemukkan dompet dan menguruskan badan gitu kan. Apalagi Foxian ya, tren 2026 yang ramai di media sosial itu menunjukkan pergeseran indikator status sosial. Jadi masyarakat sekarang tuh tidak lagi berfokus pada barang mewah nih, kayak misalnya jam tangan atau juga handphone, tapi pada bentuk tubuh sebagai kesan pertama. Jadi fenomena ini mencerminkan bahwa kondisi fisik itu dipandang sebagai hasil dari disiplin, kemudian juga waktu yang sudah dikeluarkan dan biaya yang tidak sedikit gitu kan. Nah, tubuh menjadi representasi gaya hidup, konsistensi dan juga kontrol diri. Dan sejumlah studi ya menunjukkan bahwa individu yang rutin berolahraga itu cenderung dinilai lebih disiplin, memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan juga kontrol diri yang tinggi. Jadi kalau misalnya Anda belum sering olahraga, mulai aja dulu dari hal yang paling kecil, kayak misalnya jalan kaki. Tetap dong ya, abis jalan kaki beli es kelapa muda sama lumpia. Enggak dong, jangan. Biasanya nih Foxian, kalau misalnya tubuh ya gak pernah olahraga, biasanya mageran, rebahan terus, terus tiba-tiba dipakai buat olahraga, pasti besoknya badannya pada sakit-sakit semua. Lengannya lah, kakinya lah, betisnya, pahanya, semua pada sakit-sakit. Nah, Grace punya solusi nih kalau Anda yang mungkin baru memulai olahraga, terus badannya pada sakit, pegelinu semuanya, pakai aja minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik boleh, mau yang ultimate boleh, yang penting belinya produk asli, racikan dari Babe Babang Pranoto. Nah, kalau misalnya Anda belum pernah pakai minyak sanga-sanga, buktiin sendiri deh. Kayaknya kalau ngomong ya nggak bakal dipercaya. Kalau udah bukti ya udah nggak bisa ngeles lagi, bener gak sih? Kalau misalnya Anda pengen tahu gimana sih kemasannya, info harga resminya, manfaat atau perbedaannya sanga-sanga klasik dan ultimate, masuk aja ke Instagramnya di @sangasanga_bali atau juga di website ya di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga sing adalah

Subroto 98X Kota Denpasar. Grace mau sapa dulu ya sore ini teman-teman Grace yang baru abis main dari water sport. Ada Yeni, ada Mbak Hera, ada ibu-ibu kaling sesetan juga katanya. Agak sombong kalian ya, hari ini jalan-jalan gak ngajak-ngajak saya. Ada apa ini? Hati-hati di jalan, selamat berlibur, selamat menikmati hari libur bersama dengan teman-teman tercinta. Dan sekarang ya, kita Foxian bakal masuk ke mitos atau fakta. Jadi mitos atau faktanya di sore hari ini, tadi Grace sudah spill ya, gigi lebih bersih jika menyikat gigi dengan kuat. Kira-kira mitos atau fakta. Dan di Instagram ini sudah ada yang vote 100% memilih mitos. Jadi belum ada yang memilih fakta ya. Kalau dari WhatsApp ini ada siapa ya? Sebentar. Kata Kak Agustinus Rudi, ini mitos lah Kak Grace, emang porselin disikat kuat. Tapi kalau kata Kak Agus Bawe, kalau ini fakta, kalau misalnya menyikat gigi dengan kuat, itu bisa benar bersih gitu. So pasti fakta Kakak Grace. Dan kira-kira jawabannya adalah, jawabannya adalah mitos Foxian, mitos ya. Jadi nggak benar kalau menyikat gigi dengan keras itu bisa bikin gigi lebih bersih. Nah, apabila penggosokan gigi dilakukan secara keras dengan penekanan sikat gigi yang kuat dan cara menyikat yang salah, maka itu akan membuat gigi terkikis yang biasanya terjadi di bagian yang dekat dengan gusi Foxian atau yang biasa dinamakan abrasi gitu kan. Dan ini kalau misalnya Anda melakukan hal ini sering bisa membuat gusi turun, turun sampai ke bahu nggak tuh ya? Jangan dong ya. Dan hal tersebut akan membuat gigi terasa linu padahal tidak ada lubang pada gigi tersebut. Jadi mulai hari ini kalau Anda terbiasa menyikat gigi keras-keras gitu kan, apalagi biasa nih kalau laki-laki pagi-pagi mandi, kalau sikat gigi tuh kayak harus tetangganya semua pada tahu, pakai acara hue-huean ya kan. Coba deh sekarang dirubah, mungkin menyikat giginya bukan seberapa kerasnya tapi lebih bersih dan rata supaya semua bagian gigi tersikat. Oke, mulai hari ini ya Foxian ya, jangan keras-keras, takutnya gusinya turun sampai ke lutut kan bahaya.

0: Radio. Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
2: Oke kak, bentar ya, soalnya ini masih prepare, biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
3: A few moments later.
1: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
2: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
1: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
4: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat Sing adalah one satu single dari Matchbox 20 Unwell. Sofian, kalau misalnya memang lagi ngerasa gak baik-baik aja, gak apa-apa kok untuk mengakui diri ya, kalau misalnya kita memang lagi gak baik gitu kan. Gak usah pura-pura ketika ditanya, gimana kabarnya? Oh, saya baik, padahal di dalam lagi hancur lebur, lagi rapuh. Jadi satu single ini ya yang benar-benar bermakna tentang seseorang yang mengakui kalau dirinya emang sedang tidak baik-baik aja secara mental. Lagi ngerasa terisolasi, lagi ngerasa gak aman, gak nyaman, dan juga cemas. Kalau memang sekarang Anda lagi ada di perasaan itu, gak apa-apa mundur aja dulu sementara, kemudian siap untuk berlari lagi. Nih, kayak satu cerita inspirasi yang Grace mau bagikan ke Foxian. Jadi, ada seorang anak ya di Bali bernama Sawitri. Jadi, tumbuh di Jembrana, Bali. Nah, Sawitri ini pada masa kecilnya itu menjadi korban bullying, Foxian. Karena warna kulitnya yang gelap, kemudian tubuhnya yang kurus, tapi giginya putih gitu kan. Jadi, Sawitri kecil sering banget jadi bahan olok-olokan. Jadi Sawitri ini takut untuk tersenyum, takut untuk bicara, tapi dia tidak menyerah. Jadi dia merantau ke Jakarta, kemudian belajar modeling di sekolah milik Kimi Jayanti sambil kerja di perusahaan edukasi saham. Dan dia membangun jaringan dari nol, satu langkah satu hari. Di tahun 2018, Sawitri pindah ke Warsawa, Polandia. Jadi dia melakukan banyak kontrak modeling ya dengan agensi di Jerman, di Polandia, bahkan di Paris gitu kan. Jadi dia mengikuti Lisbon Fashion Week, ada juga Portugal Fashion Week, dan juga Paris Fashion Week. Akhirnya nama Sawitri mulai dikenal di dunia. Gak puas sampai di situ aja, Foxian. Jadi Sawitri juga tetap melanjutkan kuliahnya dan berhasil meraih gelar manajemen bisnis ya di tahun 2024. Kemudian dia mendirikan Pustaka Budaya Dunia, jadi sebuah organisasi yang membantu masyarakat Indonesia untuk bisa mengakses informasi budaya global gitu. Dan setelah semua pencapaiannya itu, Sawitri sekarang aktif bicara soal bullying di Instagram. Jadi menurut Sawitri ya, saya ingin jadi suara bagi korban bullying. Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu. Jadi satu cerita yang paling kuat dari cerita ini adalah Sawitri, korban bullying saat kecil, dia tidak balas dendam, dia bangkit lalu kembali untuk membantu.

Tapi emang bener ya Foxian ya, kalau kita pengen berubah ya kan, harus dari diri sendiri, harus ada niat dari diri sendiri. Nih kayak misalnya kita pengen hidup lebih sehat ya kan, itu harus dengan menjaga pola makan, menjaga aktivitas, jangan mageran gitu kan. Terus kemudian kita pengen punya penghasilan lebih banyak, ya udah dicari penghasilan tambahan. Caranya gimana kalau misalnya Anda lagi ngerasa mumet banget, kok kayaknya udah tahun 2026 udah mau habis nih, udah pertengahan tahun gitu kan, tapi hidup masih gini-gini aja. Grace rekomendasiin, coba deh jadi mitra sanga-sanga, jadi resellernya, jadi distributornya. Modalnya gak gede, tapi cuannya tiap hari. Karena kita dibimbing langsung juga sama Babe sama Bunda, gimana caranya jualan, menggunakan sosial media gitu kan. Keren banget, kurang apa lagi nih Foxian. Apalagi produknya emang terbaik banget ya. Mulai dari minyak balurnya, itu gak usah diraguin lagi. Skincare-nya the best banget nih kakak Mang Ayu ya. Pakai natural cream-nya, katanya mukanya jadi lembut. No tipu-tipu, jadi coba aja kalau misalnya Anda gak percaya ya kan, bisa beli nih ke Kimia Farma. Apalagi masih ada promo Foxian. Jadi kalau misalnya Anda datang ke Kimia Farma terdekat, promonya tuh beli 3 minyak balur klasik itu gratis natural cream. Kalau beli 2 minyak balur ultimate itu sama gratis natural cream. Dan kalau Anda membeli 1 botol minyak Tanamila Tanamu klasik atau juga yang ultimate, itu juga gratis natural cream. Harga natural creamnya 100.000, lumayan dong. Dan promonya ini bisa sampai dengan 30 Juni 2026. Kalau Anda pengen cari produk sanga-sanga tapi nggak ada Kimia Farma terdekat di daerah Anda, ya udah coba aja mampir langsung ke K24 Apotik atau juga Century. Bisa juga ada ke Ranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga. Jadi coba dulu baru komen deh, nanti kalau misalnya ada testimoni boleh langsung ke Fox aja kasih tahu ke kita. Yang pasti kita bakal bacain testimoninya seperti apa, karena udah banyak banget testimoni ya Foxian ya. Sampai tadi juga Grace di WA temen Grace yang kemarin sempat nitip beli minyak sanga-sanga ya kan, nitip sama Grace nih. Kemudian dia bilang, saya tiap malam tuh insomnia gara-gara sakit katanya badannya, kakinya, karena mengidap autoimun gitu kan Foxian. Jadi semenjak pakai sanga-sanga sekarang udah normal, tidurnya aman, kemudian juga kulitnya kan autoimun menyerang ke kulit juga gitu kan temannya Grace nih. Jadi kulitnya dibalurin autoimun juga jadi gak gatel-gatel kan. Udah terpercaya kan, emang sanga-sanga sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0 85. Sekali lagi di 0852 8x0 85. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
4: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
3: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
5: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
3: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Fox Radio 102.fm.
1: Pernah gak sih Foxia denger satu lagu terus tiba-tiba keinget sama seseorang? Keinget suasananya atau mungkin masa-masa tertentu? Padahal sebelumnya tuh biasa aja, tapi begitu nadanya mulai terdengar, kenangan langsung muncul satu per satu. Ada yang mungkin ingat masa sekolah, perjalanan malam, sahabat lama, bahkan mungkin seseorang yang pernah deket dulu. Emang ya lagu itu kayak mesin waktu, jadi dia bisa ngebawa kita kembali ke momen yang bahkan mungkin udah lama banget lewat. Kadang bukan karena liriknya sedih atau bahagia, tapi karena lagu itu pernah menemani sebuah cerita dalam hidup kita. Dan lucunya, kita mungkin lupa sama tanggal atau juga kejadian detailnya, tapi kita tuh masih inget banget lagu apa yang sedang diputer saat itu. Ya, musik emang punya cara sendiri untuk menyimpan memori. Jadi barengan sama Fox Radio, yuk kita ulang lagi memori kita. Puluhan tahun yang lalu, kita ingat kenangan-kenangan manis.

ya, Adrian sama Yuka tuh ganggu banget Foxian. Dikit-dikit di video call, dikit-dikit di video call. Kalian kenapa sih? Kalau kangen sama Grace bilang aja gitu kan. Eh, tahu gak sih kalian berdua tuh deh ya, fokus aja buat nge-MC nanti. Tapi saya tahu ya, yang rusuh itu adalah Adrian bukan Yuka, ya kan? Aduh, capek banget memang ya menghadapi makhluk-makhluk yang harusnya dia sudah tenang di alam sana, tapi masih grecokin yang di studio terus. Udah ya buat Adrian, please tenang di alam sana, jangan ngegrecokin terus ke sini, oke? Okay? Kita udah dunia yang berbeda, udah beda alam. Oke, okay, Foxian, dan sekarang waktu sudah menunjukkan jam 5 kurang 5 menit ya. Sekarang waktunya Grace untuk ngebacain quotes of the day alias kata-kata hari ini. Mau sapa dulu nih kakak Tuti Erawati, katanya kata-kata hari ini, jangan susah-susah menilai saya, karena saya tidak butuh dinilai ya, saya butuhnya cuma duit. Sama Grace juga sama kak Tuti, tos dulu lah ya. Udah gitu sama sore kakak Dewi, kata-kata hari ini, coba ya WA kata-kata hari ini jam 16.39, sampai akhirnya jam 16.43 dia baru ngirim. Grace nungguin kak Dewi, lama bener, katanya gak usah kasih aku arak. Kalau cuma dengar kata-katamu sudah bikin aku pusing. Ya, bukannya biasanya laki-laki ya yang bikin pusing ya. Udah gitu kakak Andi Aryawan, hai selamat sore. Katanya menikmati itu bukan seberapa mahal yang kita beli, tapi seberapa banyak yang bisa kita syukuri. Semoga aja ditelepon. Ditelepon siapa kakak Andi? Oke kak Andi, mau request 3 lagu, boleh gas langsung. Udah gitu Kak Santosa nih, Kak Santosa sih gak usah diraguin kalau bikin kata-kata ya. Katanya kata-kata hari ini Kak Grace, di dunia ini pasti semua pasti berubah kecuali perubahan itu sendiri. Kakak Boy Gusta, hai. Oh enggak, cuma sapa doang ternyata. Kak Grace lagi, iya kenapa? Kakak Agusinus Rudy, hai selamat sore. Katanya berbuat jahat baik sekali, berbuat baik jahat sekali. Thank you. Udah gitu ada kakak Tupurwa ya, katanya kata-kata hari ini, jangan kejar validasi orang, tapi kejar versi terbaik dari dirimu sendiri. Wah ini benar banget lagi, kita gak bisa nutup mulut orang ya, tapi kita bisa tutup telinga kita sendiri. Cia, tumben Grace bener. Udah gitu selamat sore juga Kak Gus Bawe, gak ada kata-kata hari ini. Kakak siapa ya, Cambo Is, hai. Katanya tidak semua rindu harus dirayakan dengan pertemuan, karena terkadang rindu hanya perlu kamu simpan rapat-rapat, kemudian kamu sampaikan dalam doa yang penuh hikmat. Ah, emang kalau misalnya udah gak berhubungan sama orang gitu kan, diputusin atau dihianatin, masih mau ngedoain. Yakin Cembo Is? Bukannya malah nyumpahin. Kakak Agus Adi, katanya jangan takut dengan masa depan, ciptakanlah masa depan yang kamu inginkan. Ah iya lagi bener. Terus Grace mau sapa kakak Cakra juga, kakak Made Pariase, kak Gede Pasek Sugiana, terima kasih udah joinan. Terus kakak Pangpung, katanya nih Pangpung dari Sibang Gede hadir, terima kasih banyak. Kakak Wayan Asoy yang sudah menyapa-nyapa, thank you. Udah gitu kakak siapa lagi ya, Agus Wiono yang lagi di jalan nih, katanya daerah Sanur rame macet, oh karena long weekend ya. Ada Ibu Lasri juga, terima kasih banyak. Kemudian kakak Boy Gusta udah disebut ya, Ji Udi. Kata-kata hari ini nih katanya, saat dewasa datang ada yang hadir dan merasa lebih kenal dirimu daripada kamu. Oh iya lagi, si paling mengenal ya. Kakak Yanian juga selamat sore, request lagunya Keroncong Protol, siap ditunggu ya. Kakak Mang Ayu juga terima kasih. Kakak Juli nih katanya, laki-laki yang amat sangat amat mencintaiku adalah laki-laki yang aku lahirkan dari rahimku sendiri. Oh iya bener, itu adalah anak kita. Sip bener. Setuju saya kakak Juli.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep ni, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malikisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

kata sebuah 98 X kata Denpasar, Andrew K. Iglesias, Bailando, Bailando, makasih. Foxian gak kerasa nih, 12 menit lepas dari jam 5 sore, masih ada kebersamaan kita kurang lebih 48 menit lagi di One to Launch. Dan masih ada beberapa lagu nih yang belum Grace puterin. Ditunggu ya, antri. Dan tadi kakak, siapa ya? Kakak Andi Aryawan nih, yang bisa ngedapetin 3 lagu yang di request. Jadi Tick Band, kemudian juga Naf, satu lagi Peter Pan. Tapi Peter Pan-nya udah di play ya kakak ya, jadi bisa diganti sama lagu lain. Grace mau sapa juga kakak Ian. Katanya request lagunya Tahta. Katanya BTW Yuka kemana? Oh iya, Yuka lagi ngemsi ya acara anniversary Sanga-Sanga yang kedua. Juga tadi kita sudah sempat live call, ngobrol tentang keseruannya bareng sama Yuka dan Adrian yang gak seru sebenarnya. Foxian, udah makan belum? Kalau misalnya Anda lagi diet, ada baiknya makan sekarang. Jadi jangan nunggu gelap, jangan nunggu lapar ya. Karena ada pepatah Cina mengatakan. Susah lagi pakai bahasa Cina. Katanya makan itu sebelum lapar dan berhenti itu sebelum kenyang. Nah ini dia nih, sebelum gelap juga udah harus makan ya Foxian ya. Hindari makan besar 2 jam sebelum tidur. Kenapa? Karena banyak banget yang pertama bisa bikin berat badan naik tentunya. Dan ternyata kalau misalnya kita makan besar 2 jam sebelum tidur itu bisa meningkatkan resiko GERD atau biasa dikenal dengan asam lambung. Jadi saat seseorang berbaring tepat setelah makan, isi lambung tuh bisa menekan otot di bagian bawah kerongkongan dan ini menyebabkan iritasi. Nah, untuk menghindari hal ini, jadi para ahli ya menyarankan agar makan besar dilakukan setidaknya 2 sampai dengan 4 jam sebelum Anda tidur. Kalau misalnya Anda lapar 2 jam sebelum tidur ya, enggak apa-apa nyemil-nyemil tipis makanan ringan yang mengandung yang mendukung kualitas tidur gitu. Misalnya kayak cherry juice atau juga kiwi, kacang-kacangan seperti kacang walnut, kacang almond juga bisa, atau juga bisa mengkonsumsi susu hangat. Nah, sementara itu yang dihindari menjelang tidur itu makan makanan yang pedas ya, apalagi mie instan gitu, pakai telurnya 2, mie-nya 2, pakai nasi lagi, wah. Kemudian juga hindari makanan tinggi lemak ya, seperti gorengan dan juga produk susu berlemak dan manis tentunya. Sebelum tidur juga kalau bisa jangan mengkonsumsi makanan yang asam, makanan dan minuman berkafein kayak misalnya coklat, kopi atau teh dan juga alkohol ya. Jadi jangan sampai Anda lagi tidur enak-enak terus kebangun karena sesak napas ternyata GERD. Nah kalau misalnya Anda tiap malam nih udah gak makan 2 jam sebelumnya tapi masih tetap aja insomnia, gak bisa tidur, ini ya Grace rekomendasiin coba sebelum tidur dibalur pakai Sanga-Sanga Foxian. Apalagi yang ultimate ini bener, karena saya sendiri mengidap insomnia, jadi tiap malam tuh susah tidur. Tiap hari jam 1:30, jam 2 baru bisa tidur. Nah semenjak Grace pakai Sanga-Sanga rutin dibalur ya, jam 9:30 mulai dibalur nih, jam 10 tuh langsung tepar, gak sadar kan. Jadi bangun tidur bisa lebih enak, bisa lebih seger karena tidurnya dapat yang berkualitas. Apalagi untuk minyak balurnya, Sanga-Sanga Ultimate itu menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi diracik sama babe yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Untuk aroma lembut banget, enak kayak sentuhan bunga lavender. Nah jadi kalau misalnya Anda mau membeli produk dari Sanga-Sanga Ultimate, baik itu minyak balurnya, dupanya juga Grace rekomendasi karena asepnya tuh aman banget dihirup ya. Ini tuh terbuat dari ampasnya minyak Sanga-Sanga, kebayang dong rempah-rempahnya gimana, aromanya gimana. Bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa di WA aja nanti dianterin sampai depan rumah di 081-993-101-02. Sekali lagi 081-993-101-02. Sanga-Sanga Sing adalah one.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
1: Lagane pasti ngangge parfum manyar nggih. Cie cie cie.
2: Kan beli niki tiyang nganggen produk sanga-sanga manten Sanit Travel Size.
3: Mi, jegadi aing mi ne mbok. Lene len gati ne. Jek seger ne bonen seger-seger.
2: Nggih, beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dije-dije.
3: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
2: Tan beli ulung dasar lima ke mantan niki tan nyantos ganti satu tali kok beli.
3: Mi jegaeng luung nih mo produk nih dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
2: Dados nih ke matumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landa dos masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga solusi praktis buat ragane. Lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayan 6.5 tali manten. Miring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
5: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
6: Wah, ada SMS gratis pulsa nih.

memang ada orang yang memang benar-benar gak overthinking. Orang yang bisa bodo amat, yang bisa cuek sama segala hal. Ada gak sih Foxian? Kalau Foxian tuh tipe orang yang mikir banget, atau mungkin yang udahlah whatever will be, ya udah gak apa-apa gitu. Kalau Grace ya overthinking. Kadang mungkin terima WA aja, misalnya dari temen gitu, cuman nyebut aja Grace, terus udah gitu gak ada kelanjutan, Grace bisa mikir, ini kenapa sih, ada apa, langsung kayak panic attack gitu nih. Nah ini sekarang Foxian, Grace mau bacain ya, jadi urutan zodiak dari yang paling chill sampai yang ratu overthinking. Nih yang pertama si paling chill itu ada si Sagittarius ya, bener gak sih? Jadi bagi Sagittarius, hidup tuh adalah petualangan. Kalau ada masalah ya udah sih urusan nanti gitu kan. Mereka tuh gak mau rugi waktu cuman buat mikirin hal yang belum tentu kejadian. Jadi moto hidupnya para Sagittarius adalah let it flow aja bestie. Bener gak sih Sagittarius? Next ada si Aquarius. Jadi bukannya gak peduli ya, tapi kalau Aquarius itu punya dunianya sendiri. Jadi mereka terlalu sibuk sama ide-ide aneh di dalam kepalanya. Jadi akhirnya gak sempet sampai mikirin omongan orang atau mungkin drama-drama yang gak penting. Ya mereka sebenarnya bodo amat gitu ya, udah jalan ninja aja. Next ada si Leo. Kalau si Leo selama mereka merasa keren, dunia tuh aman-aman aja. Leo itu jarang banget sama yang namanya overthinking soal diri sendiri, karena self love-nya tuh terlalu tinggi banget. Paling mereka cuma overthinking kalau likes di IG gak naik-naik atau mungkin gak jadi pusat perhatian gitu, karena mereka harus yang paling nomor satu. Kita beralih ke si Aries. Nah kalau Aries ini gak punya waktu tuh buat mikir dua kali, mikir yang enggak-enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah udah sikat, gaspol buat para Aries. Ada tantangan sama tabrak kabur gitu kan. Mereka baru bakal mikir pas udah kejadian nyungsep tuh, baru bisa overthinking. Jadi overthinkingnya tuh belakangan pas udah capek lari. Kemudian kita berlanjut ke si Libra nih. Nah kalau Libra ini ya juaranya bingung pilih menu makan siang gitu. Mereka santai ke orang lain, tapi kalau ke diri sendiri ribet banget, karena pengen semuanya adil dan juga seimbang. Jadi overthinkingnya cuman pas kayak disuruh milih aja dua hal yang sama-sama enak, jadi bingung gak tahu milih yang mana, akhirnya overthinking. Kemudian ada si Taurus nih. Kalau Taurus ini kelihatannya kan kayak adem ayem ya, kayak tenang banget wajahnya. Tapi tahu gak sih, ternyata Taurus di balik wajah tenangnya itu lagi ngitungin tabungan atau mikirin kenyamanan hidup mereka ke depannya. Jadi mereka santai selama perut kenyang dan juga dompet aman. Kalau misalnya enggak ya, ya udah mulai itu keluar mode seriusnya. Jadi masa depan adalah key kalau katanya Taurus. Ada lagi si Gemini nih. Kalau Gemini ya satu badan tapi pikirannya ada dua. Bisa bercabang-cabang. Jam 7 malam bisa santai banget. Terus jam 2 pagi tiba-tiba kebangun, inget kesalahan pas zaman SD tuh ya, kesalahan dari zaman-zaman dulu gitu kan. Pikirannya bisa lari kemana-mana secepat kilat. Nah bikin mereka sendiri bingung harus fokus kemana. Nah masih ada lagi yang belum dibacain, pengen tahu nih si overthinking tingkat sampai overthinkingnya seberapa, jangan kemana-mana. Ntar lagi Grace si Cenayang dari mana ya, goa apa ya, goa gong aja deh, bakal balik lagi ya sebentar lagi bakal bacain zodiak-zodiak yang belum diramalin.

masih di Buat Itu Lunch dan menit-menit terakhir ya, 15 menit lagi Grace mengudara menemani Anda semua ya. Masih ada beberapa lagu yang belum diputer nih, lagunya Tahta belum, lagunya Iwan Fals juga belum naik. Sabar, sabar, semuanya bakal diputar sampai terakhir di jam 6 nanti. Jadi untuk Anda Foxian yang mungkin lagi di jalan ya, tetap harus bekerja di tanggal merah ini. Semangat, hati-hati di jalan, jangan mentang-mentang jalanan sepi terus ngebut-ngebut ya. Soalnya emang agak sepi nih kota Denpasar, kecuali mungkin di beberapa tempat wisata kayak misalnya di Sanur, tadi katanya kakak Agus Wiono agak macet, di Kute, di Ubud, Nusa Dua, wah kalau itu sih jangan ditanya, kalau seputaran Gatot Subroto, Panjer, Sesetan masih aman, lancar, terkendali. Dan sekarang Chris balik lagi bacain zodiak nih yang masih tertinggal. Kita mulai dari Capricorn. Capricorn belum kan? Jadi kalau Capricorn ini ya, overthinkingnya Capricorn itu soal masa depan dan juga karir. Wah gokil, keren banget. Jadi si Capricorn mikir banget kayak bakal sukses gak ya, strateginya udah bener apa belum gitu kan. Mereka tuh gak pernah mau yang namanya mikirin drama percintaan gitu, tapi mikirnya gimana sih caranya jadi bos. Wow, CEO Dracin kayaknya nih ya. Efeknya si Capricorn karena mikirnya jauh banget ke depan, jadi jarang bisa tidur nyenyak Foxian. Kemudian ada Cancer. Nah kalau sama si Cancer ya hati-hati. Cancer itu orangnya perasaan banget. Temen cuman telat bales chat 5 menit aja kayak udah pikiran kemana-mana. Aduh kenapa ya, kok dia gak bales? Salah apa saya? Dia marah gak? Gitu. Jadi segala hal semua-semua dimasukin ke hati. Akhirnya bikin pikiran jadi penuh sesek. Hati-hati kena penyakit hati ya Cancer ya. Ada Pisces, kalau si Pisces ini jago banget sama yang namanya bikin skenario di kepala. Jadi dari hal sepele bisa jadi film drama nih, 21 episode kayak tersanjung. Di pikiran mereka tuh kayak banyak banget imajinasinya gitu, sampai lupa bedain mana yang namanya kenyataan, mana yang namanya cuman pikiran dan ketakutan mereka doang. Ada si Scorpio. Kalau Scorpio gak bakalan tenang nih sebelum tahu apa sih sebenarnya akar dari masalahnya. Mereka itu overthinking banget tapi analitis. Nah gimana tuh konsepnya ya? Jadi tiap gerak-gerik orang dipelajarin, tiap kata-kata disaring berkali-kali gitu. Dan bagi mereka gak ada sesuatu yang kebetulan gitu. Jadi di dunia ini harus waspada terus. Wah cocok jadi intel. Nah ini dia juara si overthinking adalah, kan gue lagi nih, Virgo. Jadi juaranya si overthinking Virgo ya. Virgo tuh bisa mikirin hal-hal yang kecil-kecil banget, sampai sekecil debu yang menurut orang lain tuh itu tuh gak penting, ngapain sih harus dipikirin. Jadi semua harus sempurna, semua tuh harus sesuai dengan rencana. Nah kalau misalnya semua udah direncanain, ternyata ada yang meleset, walaupun cuma 0,1% aja, otaknya tuh bakal langsung konslet Foxian. Udah kayak mau kiamat ya. Jadi please untuk para Virgo, tarik napas dulu, jangan overthinking. Nah ini Grace bener banget, karena Grace sendiri Virgo dan emang overthinking ya sampai hal-hal kecil nih. Kalau Foxian gimana nih dari zodiak yang sudah tadi cena yang Grace bacakan dari Goa Gong ya. Kalau Anda bener gak sih apa ada yang meleset? Kasih tahu Grace dong.

lagi kejebak macet di Canggu. Katanya macetnya mantap. Tetap semangat ya Kak Andi, hati-hati di jalan, jangan sampai melanggar. Nanti bukannya takut gimana-gimana, takut viral. Agak ngeri sekarang di jalan ya, dikit-dikit viral gitu soalnya. Semoga cuan mengalir deras ya, nanti ketemu tamu, terus satu orang ngasih tip 1 juta rupiah, amin. Asongkara Swaha. Kak Agus Biano juga yang di daerah Peti Tengah katanya lagi padat merayap nih. Sanur juga tadi macet, hati-hati di jalan ya. Pokoknya semua pejuang rupiah hari ini rezekinya dilancarkan. Ke depan-depannya juga mengalir deras-deras sederas samudra. Apa sih? Kakak Tuti Arawati juga terima kasih banyak nih. Katanya lah Grace Virgo ya, sama saya Virgo juga, dan itu bener banget ramalannya. Kak Agus Biano juga katanya Sagittarius bener banget. Kakak Gemini sama juga katanya tepat nih. Wah kan, bener kan? Saking Grace ngeramal sekarang jadi lapar Foxian. Jadi Grace mau pulang dulu ya, mau makan. Menu makan malamnya apa ya? Kayak ketoprak enak deh. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah joinan nih dari jam 3 tadi dengerin Grace, dengerin lagu-lagu requestannya. Semua juga udah diputerin kayaknya sih lagu-lagunya ya. Kalau ada yang belum mohon maaf, besok ketemu lagi. Kakak Riz N, thank you banget. Abis ini tetap Kak Yuni yang siaran. Kakak Tuti, Kakak Adi Saputra juga thank you banget. Kemudian Ji Udi, makasih. Kak Santausan, GRS Vero. Pokoknya ramai banget Foxian hari ini. Terima kasih banyak ya. Dari jam 3 ketemu lagi bareng sama Grace. Besok jam 7 sampai jam 10 pagi di Good Morning Foxian. Kira-kira besok Grace bakal sendiri apa bakal sama si perusuh itu? Kita lihat besok ya. Happy anniversary sangat-sangat yang kedua. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan, sangat-sangat just forever. Sangat-sangat kita semua hebat. Bye-bye Foxian. See you tomorrow.

kidenan kakabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Hai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. Playing only the hits.

0: Bising ada lawan.
1: Welcome to Fox Chief Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara.

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja? Bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Op Radio Keep with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Hi Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Silvania is back. This is Kamis manis sama si romantis. Fox cicep sampai nanti di jam 9 malam.

satu single miliknya Sheila on 7, sederhana untuk Anda Foxian. Ditemenin sama Yuni Silvania di Fox Chat sore menjelang malam hari ini sampai di jam 9 malam. Hai Foxian, untuk Anda yang baru saja bergabung kali ini, langsung ya nanti boleh ikutan untuk request lagu favorit Anda Manca Indo yang terbaru dari tahun 2019 sampai 2026. Foxian, langsung aja di nomor WhatsApp 087-8784-102. Dan juga Anda boleh nanti ikutan live call, Yuni bakal open live call untuk Anda Foxian. Tetap stay tune terus di sini aja dan kepoin juga nih sosial media kita. Facebooknya Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Nah, untuk Anda yang pengen dengerin Fox Radio lagi dimanapun ya, jadi nggak perlu bawa radio, Foxian bisa langsung download aja via aplikasi VOKS Radio di App Store atau juga di Play Store. Kamis manis Foxian ya, tentunya sama yang romantis ya kan. Hari ini juga bakal ajak Foxian untuk ikutan flashback di peristiwa masa lalu. Makanya buat Anda Foxian, jangan kemana-mana dulu. Nanti bakal ada What's On Today, kita kupas habis ada apa ya, peristiwa apa aja nih di tanggal 14 Mei pada masa lalu.

0: Hello.
1: Fox Chitchat.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania yang satu single miliknya Martin Garrix Butterfly. Aduh kupu-kupu ya Foxian ya. Kalau kupu-kupu terbang di malam hari itu kayak gimana gitu Foxian ya. Apalagi ada cahayanya. Udah jangan mikir yang aneh-aneh Foxian ya. Aduh ada-ada aja nih Foxian ya. Pokoknya hari ini Kamis manis ya, kita bikin seromantis mungkin. Dan ini dia nih Foxian ya. Kalau kita ingat masa lalu gitu kan, Yuni juga kayak wah ada something gitu kan ya. Something ini gimana sih Foxian? Harus pokoknya kita tuh belajar dari apa saja yang sudah kita lalui gitu. Jangan melakukan banyak kesalahan gitu ya. Atau mungkin kesalahan kemarin diulangin lagi. Nah jangan diulangin hal seperti ini. Nah apalagi sekarang ya kalau kita bicara tentang sejarah nih Foxian ya. Ini adalah sesuatu hal yang pastinya kita ingat gitu kan ya. Dan juga kita jadikan pelajaran. Nah itu dia. Tapi kalau sama yang satu ini nih Foxian ya, bersejarah banget sih. Iya, yes. Waduh, apalagi kalau setiap hari ya kalau sama Yuni tuh enggak enak kalau enggak ngobrolin tentang musik. Sejarah kali ini adalah dari BTS, Madonna hingga Shakira manggung di final Piala Dunia 2026. Wow. Dikutip dari Detik Pop, pokoknya kabar baik banget buat penggemar sepak bola nih. Semuanya pokoknya penggemar sepak bola ya kan sih, karena emang ini olahraga yang benar-benar mendunia banget gitu. Jadi final FIFA World Cup 2026 ini baru aja ngumumin line up terbaiknya yang bakal ngisi halftime show. Nah, dalam pengumuman yang dibagikan oleh akun Piala Dunia maupun Coldplay, tentunya bikin bahagia para penggemarnya nih Foxian. Nah, panggung terbesar di dunia, tujuan yang lebih besar lagi adalah 19 Juli nanti, halftime FIFA Piala Dunia 2026 ini akan hadir di Stadion New York, New Jersey, menampilkan superstar Madonna, Shakira, dan juga BTS. Waduh, yang pastinya juga dikuratori oleh Chris Martin dari Coldplay. Wow, jadi pengen terbang ke New York di Foxian ya. Nah, sebagai yang pertama di Piala Dunia, halftime ini pokoknya ngedukung banget dana pendidikan warga global FIFA sebagai sebuah inisiatif penting yang maksudnya berupaya untuk ngumpulin sampai 100 juta dolar US untuk memperluas akses pendidikan dan juga sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Ini mah the best banget Foxian ya, tujuannya adalah untuk generasi muda gitu ya yang suka banget sama sepak bola dibentuk dan dididik untuk jadi mereka yang nanti siapa tahu bisa langsung jadi pesepak bola dunia kayak Ronaldo. Siapa nih di sini yang pengen banget jadi pesepak bola yang udah dewasa ya? Ya, kita kasih generasi kita yang muda-muda dulu ya Foxian ya.

0: Fox Chitchat.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit lan medui ambusan ini enten becik.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Masih ditemenin sama Yuni Silvania di kali ini Foxian ya. Dan sekalian Yuni sekalian ya mau ngingetin kalau ada reward umroh bersama sangat-sangat. Foxian tentunya masih pada inget dong ya. Dan kali ini kabar gembiranya adalah periodenya sampai tanggal 1 Desember 2026 Foxian. Nah, untuk Anda yang belum sempat ngumpulin amplopnya Foxian ya, atau persyaratannya, kali ini Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang untuk Anda. Yang pertama, langsung aja kumpulin 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur, atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting jadi 2 bagian. Ingat ya, produksinya harus di atas tahun 2024. Kemudian, setelah itu jangan lupa masukin di amplop dan lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat lengkap, pastikan Foxian. Di amplop juga Anda tuliskan kalau Anda termasuk kategori peserta, karyawan, konsumen atau juga sangasian. Dan setelah itu langsung semuanya dikirimin aja ke Fox Radio Bali ya. Amplopnya tadi pokoknya udah isi semua-semua persyaratannya, atau mungkin Foxian bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bagbakan Gianyar Bali. Ingat aja ya Foxian ya, pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Makanya untuk Anda Foxian, yuk sekarang juga langsung deh banyak-banyakin ngirim amplop, siapa tahu Anda lah pemenangnya.

Om Radio Game with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing. Ada lawan Wisnu Santika. Are you ready people? Are you ready? Wow, satu single special untuk Anda Foxia di malam hari ini untuk menemani makan malam Anda. Single ini juga mengantarkan kita di menit ke-1 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Artinya kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 2 jam lagi untuk ada yang baru saja bergabung. Jangan kemana-mana, nanti bisa ikutan request lagu favorit Anda di 087878 4x102.

0: Fox Chitchat.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
3: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
4: Wait a minute.
2: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
3: Sumpah bro, OTW download ah.
2: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Firza, Sandaran Hati. Single spesial untuk Anda Voxian yang malam hari ini baru saja bergabung bersama Yuni Silvania di sini. Voxian, kalau kita bicara tentang musik Indonesia gitu kan ya, gak akan pernah ada habisnya karena musik Indonesia itu setiap saat, setiap waktu ada aja yang bikin amazing gitu ya. Semakin maju, semakin up, dan semakin modern banget di Voxian. Apalagi kalau kita ngobrolin tentang di tengah gelombang musik ekstrim yang terus bergerak liar, kali ini ada Graferer hadir dengan suara yang dingin, kasar, dan juga tanpa ampun. Nah, band yang terdiri dari Aden sebagai vokal drum, atau Gorbon sebagai gitar, jet gitar, dan juga Jazz sebagai bassnya kali ini langsung menghantam pendengar lewat maxi single perdana mereka yang berjudul This Is Death and Grave Torture. Tapi kali ini kita lagi gak ngomongin tentang Indonesia ataupun luar negeri Voxian ya. Kali ini adalah in general secara semuanya gitu ya musiknya Voxian. Dikutip dari Geeks Play, sejak detik pertama Graferer ini tidak memberi kesempatan untuk bernafas. Udah kayak dead banget sih ya, sesuai nama judulnya nih ya. Mereka nih ngegabungin ya pengaruh thrash metal klasik dan juga death metal ke dalam satu kesatuan musik yang penuh tekanan. Riff sebagai gitar ini bergerak cepat banget ya dengan nada kasar yang berkarat, sementara dentuman drum ini terus menghantam tanpa jeda. Apalagi vokalnya Eden ini kedengeran banget seperti teriakan seseorang yang menghadapi kehancuran di depan mata. Untuk Anda yang suka banget sama band-band metal kayak gini, Voxian kayaknya Anda harus dengerin deh. Judulnya This Is Death by salah satu band yang luar biasa banget pokoknya ya. Ini dia Graferer, pokoknya hadir banget untuk Anda spesial ya. Tapi ini Voxian ya, kalau kita ngomongin tentang This Is Death gitu ya, emang benar-benar lagi ngejalanin aura dingin dan destruktif. Buat Anda yang suka gitu kan sama yang dingin-dingin sama destruktif, kayaknya cocok banget sih dengerin yang ini. Tapi gak saat ini ya Voxian ya, yang gak suka jangan nangis kayak Alok sama Martin Jensen yang satu ini.

0: Hello? Hello?
1: Hello! Fox Chitchat.
2: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
3: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
2: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
4: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
2: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
5: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
6: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
7: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
8: A few moments later.
9: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
6: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
10: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Abdul Yogim with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Blackbeard 24 Golden Tiny Eyes and Foxian. Aduh, gimana ya? Seharian ini kayaknya Yuni ngedengerin ada orang yang pengen curhat mulu gitu kan ya. Curhatnya tuh kayak, aduh gimana ya perasaannya. Ya gitulah Foxian ya. Gunanya teman tuh kayak gitu ya, bisa dijadikan teman untuk curhat. Tapi harus hati-hati, jangan curhat ke sembarang orang. Kalau belum teman banget gak usah, asik. One thing nih Foxiannya, untuk Anda yang ngerasa kayak, aduh gimana nih barusan aja putus cinta, atau mungkin Anda baru aja ngerasa kayak ditolak gitu kan, ulala. Tenang, itu ditolak itu biasanya adalah pelajaran nih Foxian. Makanya ya, jangan langsung drop down, healing langsung ya. Nih, Yuni kasih tahu tempat healing yang tenang, nyaman, dan juga pokoknya pas banget deh untuk Anda. Nah, Yuni punya tempat rekomendasi namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh bisa jadi pilihan kafe yang tepat buat Foxian nongkrong sambil healing. Karena Anda bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri juga, nyaman pastinya lah. Jauh juga dari bisnisnya kota Denpasar, tapi gak jauh-jauh banget, cuma 1 jam dari sini Foxian. Biasanya kalau lagi healing tuh gak kepengen banget gitu Foxiannya sama yang namanya gak lapar nih gitu kan ya, kalau lagi gak healing gitu kan ya. Terus tiba-tiba healing pengen makan tapi kayaknya gak nafsu. Tapi Foxian kalau di sini soal makanan tuh pokoknya, aduh, Mango Lango Lake ini punya menu paling lengkap banget ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood. Aduh, pokoknya cita rasa yang khas banget ya kan. Harga gak usah dipikirin, terjangkau banget, pas banget buat nongkrong. Dan untuk Anda yang gak pengen healing ya, ajak keluarga juga gak apa-apa, plus quality time di sana. Nah, langsung di spill aja nih, alamatnya ada di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jangan lupa mampir ya Foxian ya. Yuk gaskan mampirnya ke Mango Lango Lake, aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

0: One Special Single by Zara Leola featuring Mario G. Clau, lebih dari teman Foxian. Berarti udah jadian gitu Foxian ya. Ada Foxian untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung, boleh banget langsung ikutan Uni Sylvania di Open Live Call kali ini. Langsung masuk di 087-8784x102. Yuk sekarang juga. It's Open Request Live. Welcome back, ini Sylvania is here. And ini adalah live call sesi yang pertama di hari Kamis manis bersama si romantis Uni Sylvania malam hari ini, Foxian. Yuk kita angkat dulu penelpon yang pertama malam hari ini. Untuk Anda yang belum, siap-siap di 087-8784x102. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Malam, dari siapa di mana?
1: Halo Kak Uni, selamat malam Kak Uni.
0: Malam juga, dari siapa di mana?
1: Di Purwo, di Sesetan, Kak Yuni.
0: Oh ya ampun, Pak Ketua apa kabar?
1: Astungkare, kabarnya baik. Kak Yuni gimana?
0: Kabarnya baik banget, apalagi dengerin Pak Tupurwo nih ya. Malam hari ini langsung open perdana. Aduh seneng banget. Sehat ya?
1: Sehat Kak Yuni, Kak Yuni gimana? Sehat gak?
0: Alhamdulillah, Astungkare sehat banget. Cuaca aman nih Pak Tu kira-kira?
1: Aman Kak Yuni, tapi cuacanya panas nih Kak Yuni.
0: Oh, panas. Gimana kalau kita dinginin aja nih?
1: Boleh, minum es ya.
0: Iya udah. Sebelum kirim salam, kita kasih lagu dulu biar dingin-dingin. Mau lagu apa nih buat Pak Tu?
1: Biasa Kak Yuni, Tokyo Drive-nya Kak Yuni.
0: Tokyo Drive, siap Tokyo Drive. Black and Yellow juga ada tuh kalau mau, nanti gampang deh ya. Karena perdana Yuni puterin semuanya deh, spesial buat Pak Tu ya. Siap. Salamnya buat siapa Pak Tu?
1: Salam buat Tamboe, Angelica Putri, Noman Landung, Koman Chandra, Judi, Kaida, dengan Rimo, Daraden. Semuanya deh Kak Yuni.
0: Oke deh, semua-semuanya tanpa terkecuali untuk Foxian dapat salam dari Pak Ketua malam hari ini. Terima kasih Pak Tu.
1: Oke Kak Yuni, makasih.
0: Sama-sama, sehat selalu ya.
1: Oke Kak Yuni, bye-bye.
0: Belum, mana kata-katanya, tumben pantun gitu.
1: Belum ya?
0: Oh, belum. Belum.
1: Kak Yuni. Seandainya di negeri ini penduduknya dibagi dua, yang mampu dan tidak mampu, maka saya akan berada di golongan tidak mampu.
0: Eh, kok bisa? Kenapa gitu?
1: Ya, soalnya tidak mampu hidup tanpa senyumnya Kak Yuni.
0: Iya ampun, langsung dia terbang melayang-layang. Makasih ya Pak Tu ya. Terima kasih banyak.
1: Oke,
0: Pak Tu.
1: Sehat selalu Kak Yuni, bye-bye.
0: Sehat selalu juga untuk Pak Tu ya. Bye Pak Tu. Amazing ya kata-katanya dari Pak Tu ya. Tanpa hidup tanpamu ya. Pokoknya hidup tanpamu gak bisa ya. Tidak mampu hidup tanpamu gitu katanya Foxian ya. Langsung gimana gitu perasaannya Yuni Foxian. Untuk Anda yang pengen banget Yuni masih open satu lagi Foxian, yuk langsung aja di 087-8784x102. Foxian ingat gak sih kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya sanga-sanga yang kedua. Jadi Babe Bunda ini lagi ngadain acara bersama sanga Sian nih Foxian. Udah kelihatan belum sih keseruan mereka di sosial media? Makanya dipantengin terus ya sosial media mereka nih Foxian. Wow, seru banget pokoknya. Lagi-lagi selamat ulang tahun untuk sanga-sanga yang kedua. Foxian yuk ikutan. Untuk Anda yang pengen seru-seruan juga bisa langsung ikutan live call di nomor 087-8784x102. Dan untuk Anda yang pengen juga ikutan ya jadi sanga Sian, boleh banget Foxian karena sekarang masih buka. Yang pengen daftar jadi distributor, yang pengen jadi reseller, yang pengen juga jadi sanga Sian, Foxian bisa langsung kontak aja di admin kita 081993101102. Nah Foxian, yuk satu lagi untuk Anda yang mau ikutan live call dan request lagu favorit Anda kayak Pak Tu Purwo tadi selaku ketua ya. Gengnya ya asik banget, ala-ala geng nih Foxian ya. Oke kalau enggak nanti bisa ikutan di sesi yang kedua. Dan satu single spesial dulu untuk Foxian sebelum nanti kita masuk ke Tokyo Drive, Mind Your Business untuk Anda.

Satu single miliknya Batas Senja. Nanti kita seperti ini, Foxia. Dia untuk ada yang sedang berimajinasi bersama seseorang gitu ya. Nanti kita bakal seperti ini, Foxian. Semoga dilancarkan sampai hari H. Dan semoga aja Foxian tetap langsung ya, pastinya lancar-lancar terus sampai nanti akhir hayat. Amin. Foxian, aduh gimana ya, Foxian pasti tahu kan sama Kate Middleton. Yes, bener banget. Ini adalah princess dari London, Foxian ya, dari kerajaan Inggris, Foxian. Akhirnya sekarang Kate Middleton ini melakukan perjalanan kerja pertama ke luar negeri sejak menyelesaikan perawatan dan juga pemulihan dari sakit kanker yang diidapnya 2 tahun lalu. Dikutip dari Detik Pop, ia melakukan kunjungan ke Italia tanpa Pangeran William. Jadi kunjungan Kate Middleton ini kali ini adalah untuk pergi ke Pusat Yayasan Kerajaan untuk Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Nah, Kate juga mengunjungi kota Reggio Emilia, tempat lokasi PAUD tersebut, yayasan kerajaan yang didirikan pada tahun 2021. Sebelum kunjungan, Kate juga juru bicara kerajaan sebelumnya telah menyampaikan maksud dan misinya dengan menyatakan dalam pernyataan tanggal 5 Mei. Nah, sang putri ini sangat menantikan kunjungannya ke Italia minggu depan, Foxiannya, dan melihat langsung bagaimana pendekatan Reggio Emilia menciptakan lingkungan di mana alam dan hubungan manusia yang penuh kasih sayang bersatu untuk mendukung perkembangan anak-anak. Didukung banget gak sih, Foxian? Luar biasa banget nih. Kalau Foxian sendiri gimana? Anak-anaknya kalau mau sekolah ke PAUD kira-kira didukung enggak ya? Nah, ini dia nih, Foxian ya. Tips untuk Anda yang selain itu gitu kan ya. Dari pengalaman sih, Foxian ya. Bersyukur, jangan lupa dan yakin kalau rezeki itu pasti ada. Jadi kalau misalnya anak-anak mau ngapain, disupport Foxian. Semoga aja lancar dan bisa jadi yang terbaik untuk Anda di masa depan, yang pasti juga untuk anak itu sendiri.

Multi FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan Griffin featuring Audrey Mika, Safe With Me. Satu single ini unit spesial kan untuk Anda Foxian yang malam hari ini sedang berbunga-bunga. Dan single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Fox Chat masih ada 1 jam lagi untuk Anda yang baru aja gabungan. Jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan.

0: Radio Bali, simply the best radio.
1: Sekadi na istri Sande Mekari Ringjero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran Sane suntuk, lan Sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender Sane khas, semakin ngaryanin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ultimate Sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti

0: inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja, ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.

Monotor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Masih ditemenin sama ini Silvania malam hari ini, Foxian ya. Dan kali ini sudah di 9 menit ya, lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kali ini Yuni mau kasih dulu ramalan zodiak untuk Foxian di tanggal 14 Mei 2026 nih. Ramalan zodiak cinta nih untuk Capricorn, suasana hubungan mulai membaik. Cie, yang Capricorn ya Yuni banget gitu ya. Emang lagi baik-baiknya banget, asik. Ya, sebaiknya hindari emosi ya Foxian ya, biar enggak ada masalah besar. Ya, jangan ada emosi yang pasti. Dan ada juga zodiak cinta Aquarius, pengen pasangan nih lagi seneng banget ya di perhatiin gitu Foxian ya. Jadi lebih karena kondisi kesehatan yang kurang baik. Untuk Anda yang Aquarius, cepat sembuh. Untuk Pisces, gak perlu memperdulikan omongan orang dulu ya. Selama pasangan tetap percaya kepada Anda, pokoknya yang lain di put aside dulu. And this is Aries, nada bicara yang lemah lembut ya, akan membantu menjaga hubungan tetap hangat dan minim konflik. Makanya yang Aries ya, lemah lembut aja kata-katanya. Yang Taurus, pokoknya hindari hubungan yang bisa ngebuat pasangan merasa tidak nyaman atau cemburu. Jadi misalnya ada apa gitu Foxian ya, ada chat dari mantan gitu gak usah dibalas ya. Untuk Gemini, kejujuran soal masa lalu akan lebih baik. Jadi mending jujur aja daripada dipendem-pendem. Karena nanti kalau pasangan tahu dari orang lain kan jadi gak enak ya kan. Kemudian untuk Cancer, hubungan terasa lebih tenang. Makanya jaga ucapan agar suasana baik tetap bertahan. Buat Anda yang punya zodiak Leo, keterbukaan dari pasangan penting banget ya. Jangan gampang diadu domba yang pasti. Dan untuk Virgo, hubungan asmara terasa lebih bergairah banget nih Foxian. Ya, siapa di sini yang punya Virgo? Asik ya kan? Libra, perhatian kecil ya Foxian dikasih lah. Mumpung lagi enak ya untuk mesra-mesraan dan biar hubungannya makin hangat. Scorpio kali ini jangan maksa dulu deh. Kalau emang Anda pengen lembur tapi fit, badannya gak fit, mendingan gak usah ya. Jadi kasih pasangan dulu biar lebih memahami dan juga terbuka tentang kondisi yang sebenarnya. Untuk Anda yang punya Sagittarius, hubungan berjalan harmonis dan penuh kebahagiaan. Jadi manfaatin momen ini untuk menikmati waktu bersama pasangan. Jangan sampai Foxian ya kan gak dinikmati, alamat ini ya. Masalah baru datang.

0: Vox Chitchat.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur Sanga-Sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, kok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
3: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
3: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya, mbok, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Teriyaki Boys, Tokyo Drive, Foxian. And kali ini Foxian yang dari kemarin masih nanyain juga ya, pengen banget dapetin sangat-sangat, tapi ada gak sih yang promo pas banget nih Foxian ya? Sekarang sangat-sangat lagi ada promo ya, promo periode spesial di tanggal 1 April sampai 30 Juni. Jadi Foxian nanti bisa langsung datang aja ke Kimia Farma terdekat. Nah, sekarang ini kalau Foxian beli 3 minyak balur klasik, ini dapat free natural cream. Kalau beli 2 minyak balur ultimate juga dapat free natural cream. Oh iya, kalau beli 1 botol minyak tanah milah tanahmu juga yang klasik ya atau ultimate juga pasti dapetin free natural cream. Jadi Foxian ini gak perlu bingung lagi ya, pengen banget nih dapetin promo, langsung gas menuju ke Kimia Farma terdekat. Karena sekarang Kimia Farma itu sudah ada di seluruh wilayah Indonesia ya, sangat-sangatnya maksudnya Foxian ya. Yang pasti satu lagi, produk sangat-sangat ini asli banget, racikan dari Babe Bambang Pranoto. By the way, sangat-sangat kali ini lagi ulang tahun Foxian ya. Terima kasih buat Anda yang udah ucapin happy anniversary yang kedua buat Sanga-Sanga. Tadi juga Patu Purwo nih sempet ya, sempet nge-chat, katanya aduh lupa nih gak ngucapin, boleh gak ngucapin, boleh. Terima kasih banyak ucapannya buat Patu yang udah ngucapin happy anniversary yang kedua buat Sanga-Sanga. Nah Foxian, pokoknya kalau inget sama Sanga-Sanga ya, harus inget sama Yuni loh. Gak gitu sih, iya harus gitu nih Foxian ya. Makanya Foxian ya, pakainya harus Sanga-Sanga yang asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: Fox Chit Chat.
4: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
5: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
4: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
6: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
4: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
7: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
8: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
9: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
10: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
11: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
10: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
9: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload, apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter, mah. Bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
10: Diam aja deh, cerewet banget sih.
11: Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
10: Lebay banget sih, gini doang diupload.
9: Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

0: Satu single miliknya Sienna Spiro Die on This Hill. Satu single spesial untuk Anda Foxian yang malam hari ini sedang ingin berromantis ria bersama pasangan Foxian ya. Langsung aja kalau gitu kita masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu untuk flashback di What's On Today. Let's go.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya Foxian. Kali ini ada peristiwa internasional di tanggal 14 Mei pada tahun 1796, dikutip dari Wikipedia. Penemuan vaksin pertama dari Edward Jenner, seorang dokter asal Inggris, melakukan uji coba pertama vaksin cacar. Dan pada tahun 1948 ada deklarasi kemerdekaan Israel. Di tahun 1955 ada pembentukan Pakta Warsawa. Uni Soviet dan 7 negara blok timur lainnya menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Warsawa, Polandia. Pada tahun 1973 ada peluncuran Skylab, stasiun luar angkasa pertama milik Amerika Serikat. Skylab diluncurkan ke orbit bumi menggunakan roket Saturn yang ke-5 dari Kennedy Space Center. Peristiwa di Indonesia, di tahun 1962 ada upaya pembunuhan Presiden Soekarno saat melakukan sholat Idul Adha di lapangan rumput Istana Negara Jakarta. Di tahun 1998 ada kerusuhan Mei 1998, dan hari ini juga adalah hari lahirnya dari pendiri Facebook Mark Zuckerberg di tahun 1984, dan juga wafatnya Frank Sinatra, penyanyi legendaris asal Amerika Serikat yang dikenal dengan lagu My Way, meninggal pada tahun 1998 pada usia 82 tahun di Los Angeles.

0: Upgrade your game with 102.FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan Kashmir, Devil Inside Me. Hai Foxian, untuk Anda yang baru saja bergabung pada malam hari ini, apa kabarnya? Langsung aja ya request lagu favorit via live call. Sekarang Uni open di nomor 087878-4x102 special dan eksklusif banget ya. Bareng Uni Silvania hanya di Fox Chit-Chat. It's open the request line. Ini Silvania is back and live call sesi terakhir kali ini. Ada suaranya siapa Foxian? Kita angkat dulu yuk. Wah, aduh, deg-degan nih Foxian ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Selamat malam juga. Dari siapa di mana?
1: Dari Cak Bois di Pokateng. Kak Yuni, apa kabar hari ini?
0: Kabarnya baik banget Cak Bois. Ya ampun. Sehat kan Cak?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Sehat banget dong. Apalagi bisa dengerin tadi suaranya Pak Ketua dan juga Cak Bois di malam hari ini menyatu ya. Keren. Luar biasa.
1: Cuaca gimana Kak Yuni di sana?
0: Cuaca. Gimana?
1: Cuacanya gimana?
0: Cuacanya aman lah, aman sekali. Kalau Cak Bois gimana cuacanya di sana?
1: Cuaca hari ini cerah banget Kak Yuni. Mungkin karena Kak Yuni lagi senyum di sana.
0: Asik, ya ampun. Kalau nggak senyum gimana tuh Cak? Nggak cerah dong cuaca. Oh mendung ya. Bisa aja sih Cak Bois ya. Malam hari ini mau diputerin sama lagu apa dulu?
1: Lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu.
0: Jangan Paksa Rindu tadi kayaknya udah Yuni puterin di awal tuh. Bentar.
1: Nanti karena ikut aja deh lagunya.
0: Belum. Oke, gas ya. Jangan Paksa Rindu. Karena Yuni gak akan pernah memaksakan rindu ini padamu. Asik. Iya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Tukurwa, Pak Nyoman Landung, Kak Ida, Kak Gustu Raditya, Dikus Bawa, dan semuanya aja deh Fox yang dimanapun berada tanpa terkecuali.
0: Siap, mantap.
1: Kak Yuni aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak Cak Bois ya. Sehat selalu juga untuk Cak Bois malam hari ini.
1: Kak Yuni. Sekarang ulang tahunnya sangat-sangat ya?
0: Benar, ulang tahunnya sangat-sangat.
1: Happy anniversary yang kedua untuk Sanga-Sanga. Semoga manfaatnya terus dirasakan sepanjang masa.
0: Amin, terima kasih banyak untuk ucapannya Cak Bois.
1: Oke, makasih Kak Yuni.
0: Sama-sama, hari ini Yuni gak dikasih kata-kata nih Cak.
1: Kak Yuni pakai baju kebaya warna apa sekarang?
0: Warna kuning, kenapa tuh?
1: Kebaya Kak Yuni yang kuning itu kayak matahari deh. Bikin hangat dan susah buat gak dipandang.
0: Oh my god, makasih banyak ya Cak Bois. Bukan lagi terbang melayang-layang ini, pokoknya gak akan turun lagi nih. Thank you Cak.
1: Makasih Kak Yuni.
0: Sama-sama, bye juga. Aduh, ya kalau udah sama Cak Bois ya Foxian ya. Next, kita angkat penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, suaranya Ibu Tuti.
2: Ya, benar.
0: Apa kabar Ibu?
2: Astungkara udah sehat.
0: Astungkara.
2: Ini sempat sakit sih.
0: Iya, makanya nggak ada kedengeran suaranya kemana gitu kan.
2: Ya, sekarang udah sehat.
0: Astungkara, siap. Yang penting udah sehat
2: ini
0: sekarang.
2: Ini apa kabar?
0: Astungkara, Ibu sehat banget. Apalagi dengar suara Ibu nih.
2: Bisa.
0: Bisa dong. Mau lagu apa malam hari ini, Bu?
2: Lagu apa ya, Lady Gaga bisa ya?
0: Lady Gaga tadi kebetulan udah naik tuh. Mau yang mau lagu yang agak semangat dikit malam ini mungkin?
2: Maroon 5 dah, tidak?
0: Maroon 5 udah juga tuh tadi. Oh, belum Maroon. Oke, yang mana tuh Maroon? Boleh.
2: Oh iya, yang bebas dah.
0: Oke, siap. Maroon 5. Salamnya buat siapa, Bu?
2: Selamat happy anniversary dulu dah buat saya.
0: Makasih.
2: Sangat-sangat yang kedua.
0: Amin.
2: Semoga tetap bermanfaat produknya.
0: Amin. Terima kasih, Bu.
2: Ya, buat Yuni. Ntar selamat istirahat.
0: Terima kasih.
2: Itu aja ya.
0: Siap, Ibu. Makasih. Ibu sehat ya. Sama-sama,
2: selamat
0: Ibu.
2: Malam.
0: Malam juga. Bye-bye. Waduh, ada Ibu Tuti Foxian yang udah ucapin happy anniversary juga buat Sanga-Sanga. Dan satu lagi selain ini juga barengan ya sama anniversary Sanga-Sanga. Kebetulan kemarin juga adalah hari ulang tahunnya dari ownernya Sanga-Sanga, Babe Bambang Pranoto Foxian. Jadi untuk Anda ya, semoga kita semua tetap jaya bersama Sanga-Sanga. Sing Adelawan.

Morning to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan, gak kerasa ya Fox yang sudah 3 jam ini Sylvania menemani Anda di Fox Chat dari jam 6 tadi Fox Ian ya. Dan sekarang sudah hampir di jam 9 malam. Yuni ucapkan terima kasih sekali untuk Anda Foxian yang masih selalu setia menemani Yuni Sylvania dari jam 6 tadi Foxian. Dan Yuni ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga hari ini bisa benar-benar menghibur Foxian yang ada di rumah semuanya. Yuni juga mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang salah atau mungkin single yang belum sempat keputar, bisa lanjut bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai nanti di jam 11 malam. Terus tetap stay tune Foxian ya bersama Yuni Sylvania setiap hari Senin sampai hari Jumat di Fox Chat dari jam 6 sampai di jam 9 malam. Dan langsung aja Yuni Sylvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Kartosuburoto 98X Kota Denpasar. Undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah lawan. See you tomorrow. Bye, Foxian. All night. Maroon 5 untuk Anda.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, nama saya Ayu Puspita. Usia saya 36 tahun. Pertama saya menggunakan minyak sanga-sanga itu dikenalin oleh mertua. Waktu itu anak saya lagi batuk pilek. Dan waktu itu juga namanya masih minyak kutus-kutus. Saya balur di badan anak saya. Anak saya suka dan batuk pileknya pun membaik. Jadi sampai sekarang saya masih pakai minyak sanga-sanga. Setiap habis mandi pasti anak saya selalu minta dibalur badan kayak minyak sanga-sanga. Sanga-sanga.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT.

0: ada lawan.
1: Rest your body with this melody. Rest and relax.
2: Upgrade your game with 1.0 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hello Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan juga kota sekitarnya. Rest and relax kembali hadir bersama Randy Faisal sampai jam 11 malam nanti. Stay tune.

Uno TV Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Fox ya, di edisi hari ini, hari Kamis ya. Di malam hari ini ya, di tanggal 14 Mei 2026. Tepat sekali juga hari ini nih Foxian ya. Ini adalah anniversary dari Sanga-Sanga pastinya Foxian ya. Semoga ini menjadi tahun yang lebih membanggakan lagi pastinya ya, dengan produk-produk terbarunya. Nanti kedepannya akan ada lagi mungkin inovasi-inovasi terbaru dari Sanga-Sanga ya. Semoga ya. Dan pastinya lebih banyak dinikmati oleh Foxian semuanya pastinya untuk produk Sanga-Sanga ini ya. Oke deh. Dan juga kita ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Babe Bambang Pranoto sebagai founder dan juga owner dari Sanga-Sanga Foxian ya. Semoga sehat selalu ya, makin sukses ke depannya. Amin. Dan juga untuk Foxian untuk malam hari ini di rest and relax sampai nanti jam 11 malam ya. Untuk Anda yang pengen bergabung langsung aja bisa melalui Facebook di Fox Radio Bali ataupun juga Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Terus juga bisa melalui WhatsAppnya di 087-8784x102. Dan juga untuk Anda yang pengen banget gitu yang simple-simple, langsung aja download aplikasinya di App Store ataupun juga Play Store, ada Fox Radio. Cara gampang, cara simple untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja dan kapan saja.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Untuk kalian yang bergabung boleh banget langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali atau juga di WhatsAppnya di 087878x1002. Selamat malam ini ya sudah bergabung ya di ada Dewa Jimia nih. Selamat malam dari rumahnya di Bangli katanya di Dewa Jimia ya. Terus juga selamat malam juga dari yang sudah dengerin juga ini ya di lagi di rumah kita sambil baca buku ya. Terima kasih banyak. Dan sebelum kita lanjut dulu di lagu-lagu selanjutnya nih Foxian, informasi dulu ini dari dan dikutip langsung dari detik.com nih Foxian. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan Damkar Klungkung melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap dua villa di Nusa Lembongan. Di Kecamatan Nusa Penida di Klungkung nih Foxian ya. Pengelolaan kedua villa tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan lengkap saat diminta petugas. Juga beliau juga mengungkapkan infoksian ya. Petugas mendatangi dua villa di Nusa Lembongan tersebut pada hari Selasa kemarin ya. Dan menurutnya sudah dilakukan setelah menerima keluhan dan juga laporan dari masyarakat melalui media sosial. Dan adapun titik pertama yang disidak adalah villa di Casa Bonita nih ya. Saat didatangi petugas, Suar Bawe berujar mengelola villa bernama Ahmad tidak mampu menunjukkan dokumen perizinan operasional akomodasi wisata tersebut. Setelah mendatangi villa juga nih, petugas Satpol PP kemudian menyambangi villa yang lainnya. Di lokasi kedua, perwakilan pemilik lahan hanya mampu menunjukkan dokumen nomor induk berusaha atau NIB dan juga kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR. Menurut beliau, pengelola villa tersebut tidak bisa menunjukkan izin operasional pokok lainnya. Dan di sisi lain, petugas juga menemukan struktur batas penyangga kolam renang di villa dalam kondisi longsor ya. Dan beliau menilai kondisi tersebut bisa mengakibatkan fatal bagi keselamatan tamu yang ada di sana. Wah, memang kalau seperti ini ya, apalagi di pinggir ini ya, misalnya di tempat-tempat yang memang seharusnya tidak ada bangunan di sana gitu ya. Misalnya kayak di pinggir-pinggir tebing itu yang rawan longsor, rawan abrasi, itu memang harus benar-benar diperhatikan. Semangat untuk petugas-petugas di sana yang bertugas untuk ya, pastinya ini semua bertujuan untuk membangun nama baik Bali pastinya. Kalau sampai ada apa-apa pastinya juga kan yang disalahin juga dari pemerintah juga kan.

0: Pronto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita menyapa dulu yang sudah bergabung di Facebook di malam hari ini ya. Dari Facebook ini ya, siapakah yang sudah bergabung di malam hari ini? Untuk Anda juga yang pengen bergabung, boleh langsung aja bisa melalui WhatsApp ataupun juga di Facebooknya di Fox Radio Bali ya. Selamat malam dari Mak Kimble Mas Berto Bali. Selamat malam juga dari Madeda Saputra dari Tabanan ikutan hadir. Oka Mulyarta dari Padang Samian ya. Kita beralih ke Palopo. Wah, jauh banget nih dari Sulawesi Selatan ya. Dari Temi nih katanya. Mbok Rai Sukerti dari Kerobokan ikutan stay tune juga. Dari Sibang Kaje. Koming Suwarti nih, semangat malam aja nih Kak Randi ya. Eli Agusti, selamat malam Mas Randy Faisal dari Kebalenan Indah Banyuwangi hadir. Wah, jauh-jauh nih ya. Ada Tut Linong, selamat malam dari kawasan Karangasem. Sadimare nih hadir buat yang siarannya selama. Salam kenal aja, terima kasih. Salam kenal juga Tut Linong ya. Ada Sang Tutut Ketut juga dari Siangan Gianyar juga ikutan hadir malam hari ini nih Fokusian ya. Dan juga pastinya Fokusian pabrik sangat-sangat di Jalan Sawo nomor 88 Babakan Kabupaten Gianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate. Produk dengan racikan lebih ultimate pastinya. Waspadai juga produk palsu yang beredar di luar sana Fokusian. Karena produk asli Babe Babang Pranoto ya hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga. Dan juga terdapat foto Babe Babang Pranoto di kemasannya. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resminya, konsumen bisa langsung mengunjungi platform resmi di Instagram di @sanga-sanga_bali ataupun juga di websitenya di www.balihealingoil.com ataupun juga di www.sanga-sangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sweetheart, I want to tell you how much I love you, how much I care. Loving you is so beautiful.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: 오, 우사하 kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
3: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
2: Gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
3: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
2: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
3: Eh, nggak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu nggak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
4: Foxian, inget ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
3: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
5: Kejadian? Kejadian apaan sih?
2: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
7: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali sandiwara radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
8: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
7: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto, menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
9: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
7: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Networks.
0: Refresh your day on rest and relax songs.

My Heart Will Go On, Celine Dion tadi ya, sudah mengantarkan kita 57 menit meninggalkan pukul 9 malam hari ini. Pastinya masih di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Fox, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Segmen yang pertama kali ini di Rest and Relax pastinya Foxian ya. Ada Sound of Dream. Nah kali ini nih Foxian, selamat malam ya pastinya ya. Dan malam hari ini kita ditemani satu lagu yang mungkin pernah jadi soundtrack patah hati banyak orang ya. All or Nothing dari O-Town. Lagu awal 2000-an ini yang nadanya lembut tapi isi hatinya ini lumayan bikin dada sesak ini Foxian ya. I Know When He's Been On Your Mind. Dari lirik pembukaannya saja, kita langsung diajak masuk ke situasi yang tidak nyaman mencintai seseorang yang ternyata belum benar-benar selesai dengan masa lalunya. Tokoh di lagu ini sadar dia hadir di dia sayang, dia berusaha, tapi hati orang yang dicintai masih setengah tertinggal di orang lain, di orang yang lama ya. Dan disitulah inti lagu ini sebenarnya. All or Nothing bukan cuma lagu cinta, ini lagu tentang seorang yang sudah capek jadi pilihan cadangan, capek berada di hubungan yang gak utuh. Dia gak minta sempurna, cuma minta satu hal saja, kalau memang cinta, cintailah sepenuhnya. Karena ada kalanya yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan, tapi dicintai setengah-setengah nih Foxian ya. Bagian refnya juga terasa sangat manusiawi, gak marah, tidak meledak-ledak, justru tenang seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk bertengkar ya. Kalimat sederhana, tapi dalam banget ya. Cause I want it all or nothing at all. Wah, ini dalam sih ya. Siapa nih yang lagi merasa cintanya bertepuk sebelah tangan ini gimana nih? Lanjut atau mundur nih ya Foxian ya? Langsung aja deh, lagu dari O-Town, All or Nothing di Sound of Dream kali ini dan juga mengantarkan kita tepat di pukul 10 pada malam hari ini Foxian, dan itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jam lagi. Stay tune ya, jangan lupa langsung aja yang pengen salam-salam dan juga request lagunya di Fox Radio Bali di Facebook ataupun juga di WhatsAppnya di 087-87-84x102. Sound of Dream kali ini, O-Town, All or Nothing.

One Note FM Fox Readable Easy Play The Best Station Sangat-sangat asing adalah Wan. Selamat malam Foxian. Sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp di malam hari ini di Foxian ya. Sudah ada yang bergabung, ada Madeda Saputra dari Tabanan ikutan hadir, ada I Gede Pasek Sugiana nih dari Monang Maning ya. Selamat bergabung nih, ada Tupurwa juga dari Sesetan, selamat malam. Ada Morey Sukerti dari Kerobokan, terus juga Evrita Puspadewi, selamat malam ya. Lagunya tadi udah keputar ya. Ada Ibu Lasri juga dari Abian Semal, Jagabati nih Badung ikutan hadir. Terima kasih untuk seluruh Foxian dan juga Pak Reni yang sudah mendengarkan. Oke. Terus juga ada siapakah ini? Tidak ada namanya ya. Terus juga ada Cak Mbois, selamat malam Cak Mbois dari Pogading ikutan hadir ya. Nanti lagunya sebentar lagi nanti Randy putarin lagunya. Apa sudah belum ya? Ya abis ini ya lagunya, ditunggu aja. Ada Wayan Sugita, selamat malam Wayan Sugita. Dari Kute juga ikutan hadir nih ya. Terus ada Herlinawati, selamat malam, semangat gaspol katanya ya. Ada Gus Bawa juga, selamat malam ya, selamat mendengarkan. Ini ada dari Batu Bulan Gus Bawa ya. Terus siapa lagi nih? Ada Skariani lu juga, selamat malam dari Kebo Iwo. Hujan deras nih Randy ya di sini ya. Di sini juga mulai hujan nih. Aduh, nanti Randy pulangnya gimana ya? Oke, okay, Foxian untuk pastinya untuk malam hari ini juga ada informasi dari Indo Underscore Psikologi. Ini dari di jalanan kota Buenos Aires, Argentina dipenuhi puluhan ribu warga pada hari Selasa kemarin, Foxian ya. Mereka bersama-sama turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah memotong anggaran pendidikan universitas tinggi universitas negeri ya yang dilakukan presiden. Demonstrasi ini digelar sehari setelah rencana pemerintah memangkas anggaran pendidikan dan juga kesehatan terungkap ke publik. Laporan reporter AFP menyebutkan demonstrasi besar itu terpusat di Plaza de Mayo yang berada di dekat Istana Kepresidenan. Tak hanya itu, aksi ini juga meluas di kawasan strategis seperti di Cordoba dan juga Mendoza dan Tucumán ya. Dan pastinya ini ya pasti dilihat dari gambarnya ini luar biasa Foxian, ramai sekali. Memang puluhan ribu orang ini ya dari warga Argentina ini memang menolak dengan adanya kebocoran informasi bahwa anggaran pendidikan akan dipotong. Waduh, gimana nih? Padahal harusnya pendidikan itu harusnya memang harus di lebih banyak anggarannya ya, karena juga memang untuk kemajuan negaranya sendiri pastinya nanti.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Ini ya lagunya ya. Oke, Fogusian. Sanga-sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-sanga ya. Ultimate Sanga-sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Banyak loh variannya ya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada sabun, bubuk sanga-sanga, sampai dengan skincare-nya. Nah, khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan, diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender ya, yang membantu menenangkan pikiran, terus juga ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern nih Foxian, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal sanga-sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkapnya langsung aja datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah ya, nomor 98X Denpasar. Atau bisa dipesan juga di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxnya di 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalah one.

Monotone Fame Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Fox, kan kita lanjut ke segmen selanjutnya. Ada bedtime stories ya. Bedtime stories kali ini dan dikutip langsung dari Indo underscore psikologi nih ya. Ini ada video tentang pengantin yang tak lupa membuatkan bubur dan suapi ayahnya yang ketika sakit gitu ya, ketika hendak melakukan akad nikah nih Foxian. Klip video ini membagikan momen hangat antara anak perempuan dan juga ayahnya. Wanita tersebut hendak melaksanakan akad nikah, namun sebelum itu ya, ia tak lupa membuatkan bubur untuk ayahnya yang sedang sakit. Pengantin wanita itu juga membantu ayahnya untuk makan, dan momen ini mengabarkan baktinya seorang anak perempuan pada orang tua, terutama pada ayah ya. Semoga pernikahannya langgeng dan juga jadi keluarga yang bahagia ya kak. Wah, ini dari video pun juga terlihat kasih sayang yang mendalam ya untuk seorang ayah yang mungkin memang lagi kurang enak badan pada saat acara tersebut, mungkin sebelum-sebelumnya sibuk gitu ya mengurusi acara, dan pada saat mulai ya mau akad gitu ya, akad nikah, sang anak langsung membuatkan bubur dan langsung menyuapi sang ayah agar ada tenaga gitu ya pada saat nanti acara, karena acaranya pastinya masih panjang lagi ya. Semoga kita semua selalu sayang kepada orang tua pasti ya, yang lagi mungkin berantem sama orang tuanya, yuk maaf-maafan ya. Harus disayangi banget sih Foxian ya. Kalau Foxian sayang juga kan sama orang tua, pasti dong.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mas saya ge, atau hen mau ge mekarya? Pang montora bisa anggon ge.
2: Ge mau ge, antas dumun. Niki ge kari mas saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten ne kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makan ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nak engken ge?
2: Mau ge, niki jeng minyak balur sangat-sangat ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, je uleng tuni makelo saja nulian iki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hija-hija jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presida ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkepnya ne, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Balik apusan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanit pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanit lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinik Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinik Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinik Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klinik Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Refresh your day on rest and relax songs.
6: Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-Sanga sing ada lawan. Terima kasih banyak Fox yang sudah bergabung malam hari ini ya, di Facebook, terus juga di Instagram, di aplikasi juga, di WhatsApp juga. Terima kasih banyak sudah bergabung semuanya. Dan jangan lupa besok kita ketemu lagi pastinya Foxian ya. Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Reddy Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Upgrade your game with Wanoto FM Fox Radio Game. Simply the best station, Sanga-Sanga, sing ada lawan. See you, Foxian. Bye-bye. Selamat malam, Foxian.

0: usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru. Tapi gak mau repot, plus langsung didengerin banyak orang. Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
1: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

untuk kita perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karo pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.

PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
1: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
2: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
3: Eh, jangan asal klik link yang nggak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
5: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081 937 588 899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
1: Halo, saya Tuti, ibu rumah tangga. Saya kenal sama produk sanga-sanga minyak balur klasik dari tahun 2023. Kebetulan saya waktu itu punya alergi dingin. Setiap pagi pasti flu dan bersin-bersin. Kemudian saya coba pakai produk ini. Saya balur setiap malam ke seluruh tubuh dari punggung, kaki, dan telapak kaki. Dan khasiatnya bagus banget. Paginya itu saya nggak pernah flu lagi, nggak bersin-bersin lagi. Terus gitu saya juga rekomendasikan pada suami saya yang sering mengeluh sakit pinggang. Setiap malam juga saya balur tuh ke seluruh tubuh, tak kaki dan telapak kaki. Dan hasilnya suami saya sudah gak pernah mengeluh sakit pinggang lagi. Terus dari sebulan yang lalu saya pakai coba sanga-sanga yang ultimate, minyak balurnya yang ultimate, dan wanginya kekinian banget, khasiatnya juga sama. Ya, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga asing adalah.
0: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Kutus-Kutus Herbal.

0: makin asyik dengan Good Morning Foxian.
1: Adrian dan Grace bakal nemenin aktivitas Anda lebih berwarna hanya di 102 FM Fox Radio Bali yang bisa didengarkan sampai ke seluruh dunia.
0: Jangan lupa ya, download Fox Mobile App
1: supaya Anda bisa melihat keseruan penyiar waktu siaran
0: atau putar di radio kesayangan Anda.
1: With us, more being happy.
2: Fox Radio 102 FM.
3: Saya ini datang karena ada banyak ancaman.
4: Apaan? Saya nggak pernah mengancam Anda.
3: Baca WA kenapa? Yang lo kirim ke gue kemarin.
4: Iya, saya cuma bilang
3: isinya
4: gini.
3: Apa? Itu isinya ancaman.
4: Kakak besok siaran nggak? Kalau memang nggak siaran, kabarin dari malamnya. Jadi saya hari ini bisa datang pagian kayak gitu. Kak. Tapi gimana pagi, kemarin ke acaranya kak? Gimana kemarin? Oh yaudah oke, terima kasih. Kemarin ngapain gitu? Sih saya telpon, saya siaran, kenapa sih ditelepon-telepon terus, diteror terus?
3: Gak ada yang
4: perkara
3: neror.
4: Saya mau ya, ngomong soft
3: spoken,
4: saya mau ngomong kasar-kasar.
3: Saya juga pengen untuk on air dan melaporkan bagaimana perkembangan acara ulang tahun kemarin.
4: Kakak itu lagi
3: tapi
4: nyetir.
3: Tapi Anda tidak bisa memberikan saya waktu untuk bicara.
4: Kakak itu lagi nyetir, makanya saya gak mau ganggu.
3: Anda bermasalah.
4: Anda yang nyari gara-gara.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
6: Fox Radio 102 FM.

0: noticias. Fox Kellen Series.
1: Saya tuh pengen ngucapin selamat pagi.
2: Saya tuh datang pagi-pagi cuma nanya kan sama kakak gimana kemarin. Terus dia kayak marah-marah, dia sombong, terus dia pamer kalau dia punya celana baru, sepatu baru.
1: Apa?
2: Pamer ngapain sih lo, pamer banget? Tahu kemarin, tahu kemarin lo nge-MC, lo MC
1: bukan.
2: Profesional, MC kondang.
1: Enggak gitu, maksudnya Pak, saya lagi males salin aja, ntar aja gue salin kan sekarang hari Jumat. Biar sekalian aja gue ganti baju.
2: Kenapa sih kak? Maksudnya kayak gini loh kak, kakak ada kemarin gak siaran?
1: Lo kenapa sih tibang celana gue aja lo komenin? Satu gue komenin pagi-pagi, heran gue.
2: Enggak lagi ya, cie-cie celana baru. Iya emang kenapa? Kenapa harus responnya kayak gitu?
1: Iya enggak,
2: biarin
1: maksudnya
2: aja, harusnya
1: gue juga, sebenarnya capek tau. Capek ngobrol sama Yuka tuh bener-bener dah. Yuka, Bella itu gampang banget terintimidasi dan kena bagaimana cara lo bicara tuh kak. Kenapa? Mereka tuh lama-lama hilang sopan santunnya.
2: Dari awal mereka
1: ada
2: kayak gitu
1: mereka,
2: kak.
1: Ada mereka, etika mereka tuh hancur gara-gara bergaul sama lu.
2: Gak ada, dari awal mereka kayak gitu kak.
1: Enggak.
2: Dari awal,
1: enggak.
2: Itu karena apa? Mereka itu bisa baik sama orang yang baik sama mereka. Karena apa? Karena kakak tuh ngeselin. Makanya akhirnya mereka tuh kayak ya udah akhirnya ikut. Lo tau gak?
1: Enggak.
2: Mirror.
1: Mirror apa mirror?
2: Mirror
1: hey. Oh lagunya sini.
2: Nggak, mirror.
1: M2M.
2: Aduh apa? Mirror apa sih?
1: Mirroring.
2: Bu, mirroring ya?
1: Apa? Matching mirroring.
2: Apa tuh?
1: Matching mirror itu mencoba untuk menyamakan gestur tubuh.
2: Pokoknya bukan, pokoknya kita kita aduh, bantu ditiup dong. Kita melakukan apa yang kakak lakukan.
1: Kayak baca dulu, baca
2: enggak, enggak. Ini
1: apa?
2: Kan kita kan enggak di konsep kak. Kayak gini,
1: ya
2: gini
1: udah,
2: kita
1: apa,
2: kita melakukan apa yang orang lakukan. Misalnya kayak orang jahatin kita, kita jahatin orang itu. Orang baikin kita, kita baik sama orang itu. Itu apa,
1: mirror?
2: Namanya?
1: Apa mirror?
2: Mirror. Mirror itu.
1: Enggak tahu.
2: Ya
1: oh
2: udah,
1: ini pokoknya karma kan, pala.
2: Pokoknya Bella sama Yuka kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang baik ya dia baik kayak enggak, gitu.
1: Enggak. Setahu gue emang Yuka, Bella itu dulu emang punya, maksudnya gini, ngobrol sama gue tuh ya santuy.
2: Bella sama saya sampai sekarang masih bebe aja ya. Yuka juga sama saya masih bebe. Cuman sama lo doang dia kayak gitu.
1: Enggak.
2: Sama yang
1: loh.
2: Lain, gue sama Johan baik, sama Pak Pras baik.
1: Sama gue sama yang lain baik.
2: Enggak ada. Lo sama Rosa.
1: Kenapa?
2: Mau di on airin yang kemarin video kakak kirimin.
1: Video apa?
2: Yang itu. Aduh.
1: Apa Rosa kalau lo denger kayak gini-gini lo jangan
2: tahu.
1: Lo jangan terhasut sama
2: Rosa tiap pagi denger.
1: Gua tuh enggak
2: kakak
1: apa yang
2: itu.
1: Mana?
2: Videonya Kak Rosa.
1: Video Kak Rosa.
2: Iya.
1: Gua cuma
2: Rosa
1: bilang
2: lagi
1: yang
2: ngasih
1: mana?
2: Kopi yang
1: iya kalau lagi ngasih kopi makasih banget kopinya jadi terus lo jadi
2: yang lo bilang Rosa
1: gue.
2: Tipis.
1: Enggak ada. Enggak ada gua ngomong gitu. Rosa, Ca, lo jangan percaya omongannya di percaya. Mulutnya diri tajam
2: jadi,
1: banget, Ca.
2: Jadi Boxian ya, Rosa itu penyiar sebelah, penyiar
1: 93.
2: Kemarin kan ada video
1: dari
2: hapus.
1: Enggak ada ngomong gitu. Gue cuma bilang kalau Oca pakai baju yang ini kok bagus.
2: Kan, jadi ceritanya Boxian, baju saya yang bunga-bunga yang kayak tembok TK
1: tapi
2: itu
1: kok
2: tuh kembaran sama
1: pake
2: Rosa.
1: Jelek gitu.
2: Ya enggak kan kakak bilang walaupun
1: udah VCS biar enggak kemana-mana nih cerita. Lu tuh tukang
2: takut.
1: Fitnah.
2: Bukan
1: perkara
2: orang,
1: takut.
2: Kalau orang
1: bukan.
2: Tiba-tiba kali ini pembicaraan kenapa? Karena dia takut, karena dia tahu dia salah.
1: Gak ada ngomong
2: makanya,
1: kayak gitu.
2: Makanya kalau ngomong tuh mulut jaga.
1: Caca, hati-hati dah. Mulutnya gerisnya tajam banget.
2: Kak, kalau kakak pribadi ya pilih mana nih kak? Banyak duit tapi gak punya waktu.
1: Efisiensi apa?
2: Gak ada, hari ini kan truth order.
1: Oh iya.
2: Banyak duit tapi gak punya waktu.
1: Banyak duit tapi
2: gak punya waktu. Atau banyak waktu tapi duitnya dikit.
1: Gak mungkin.
2: Kenapa gak mungkin?
1: Banyak duit lah. Banyak duit.
2: Banyak duit tapi gak punya waktu
1: ya.
2: Berarti keluarga bukan prioritas.
1: Kan kesitu larinya.
2: Kan nanya. Kenapa sih keluarga bukan
1: sumpah.
2: Prioritas?
1: Gue klarifikasi deh sama Oca.
2: Makanya
1: gak mau.
2: Begitu videonya.
1: Gue tuh gak pernah punya masalah sama Oca.
2: Kan emang kayak gitu. Saya buktiin
1: gak
2: videonya.
1: Gak ada.

0: Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Lagane pasti ngangge parfum manyar nggih. Ci.
4: Kan beli Nikit yang ngangge produk Sanga-Sanga mantan Sanit Travel Size.
5: Mi, jegadi aing mi ne mo. Len gati ne. Jek seger ne bonen seger.
4: Nggih, beli. Mangkin wenten kesarengin antuk bunga lavender dados aromanya ni setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya ni 30 ml dados nike antuk anggen ngewacan ring dija.
5: Tapi kini mo travel size ni malesing mo.
4: Tan beli ulung dasar 5 kemantan niki. Tengyantos ganti 100 tali kok beli.
5: Mi jegaeng luung nih mo produk nih dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
4: Dados nih kematumbasan mangkin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga, solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: makin kesini makin kesana ya kak ya.
1: Apa?
0: Kakak pernah gak sih kayak gak pengen gitu loh kak.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Aduh, gimana sih caranya ya?
1: Kakak maksudnya tuh kayak pengen tapi gak pengen. Apa perkara
0: makin kesini
1: apa?
0: Tuh makin kesana gitu loh
1: perkara
0: orang-orang.
1: Perkara makan, perkara bukan. Pengen beli sesuatu.
0: Bukan. Masa apa gitu gimana? Aja gak ngerti ah. Kakak kayak pengen tapi gak pengen. Terus karena makin kesini makin kesana gitu loh.
1: Lu berobat dah. Enggak serius, coba lu balurin kepala lu pakai minyak gatalin serius.
0: Orang ya kemarin juga bilang
1: mulai
0: ya.
1: Rese.
0: Tuh Yuka tuh kasih tahu ada produk baru namanya gatalin.
1: Iya kan gua juga udah mau ngasih tahu pas online kemarin.
0: Enggak ada kakak malah ngomongnya kesana kemari.
1: Lu cut omongan gue. Lu enggak bolehin gua on air, gua enggak tahu lu ada masalah apa sih sebenarnya.
0: Banyak kak. Masa kakak enggak tahu? Terus gimana akhirnya pernah enggak?
1: Apa?
0: Kayak pengen tapi enggak pengen karena makin kesini makin kesana gitu.
1: Iya karena Yahana Yahanu ya.
0: Pernah berarti
1: pernah.
0: Ya.
1: Pernah.
0: Capek banget kayak kalau ngerasa kayak gitu mental loh kena kak.
1: Tergantung sih lu arah lu mau kemana
0: sih. Eh bener. Capek baca gue. Berita tuh kayak makin kesini makin kesana ya kan. Kayak pengen banget marah tapi gak pengen. Takut soalnya.
1: Widih, ya kan? Lu kalau mau bahas ini gak apa-apa bahas aja kan toh juga sudah ada di media online. Bro, thank you ya bro ya.
0: Makasih ya Gus Gandhi ya.
1: Sebenarnya gue bisa, cuman ya biarin aja dah.
0: Kenapa sih lo bau banget gue diomelin Johan? Ini pagi-pagi
1: thank you, bro, diomelin. Thank you bro.
0: Gara-gara kakak gitu loh ya kan. Nih Jo. Jadi Bang Sian ya, apa?
1: Jo, emang gini loh Jo, perkara gitu doang tuh dia selalu WA biar dia tuh.
0: Kak Jo.
1: Lo tuh gak ngerti, heran gue sama Johan. Lo tuh gak peka jadi laki Jo.
0: Gini Kak Jo ya, Kak Jo ya.
1: Let's say dia pengen tahu kabar lo lebih awal. Apa tuh lontong?
0: Ubi Cilembu.
1: Oh iya udah ntar gue ambil.
0: Tadi di off air Adrian ngomongnya beda. Kata Adrian gini, udah diemin aja gak usah diladenin. Johan makin diladenin makin gitu. Lo tadi ngomong kayak gitu.
1: Emang kita ini lagi coba untuk nusuk partner sendiri ya.
0: Lagi coba pokoknya gimana caranya biar salah satu ada yang di cut.
1: Gini lo Jo, gini gue tuh cuma ngasih tahu ke dia. Ntar aja di restartnya gitu. Ngomong kayak gitu enggak, sebenarnya tadi, gak itu tujuannya. Dia pengen tahu kabar lo lebih awal itu
0: tadi,
1: aja Jo.
0: Tadi kan saya udah bilang kan. Terus kakak bilang apa? Udah gak usah dibalas lagi. Johan makin dibalas makin seneng.
1: Johan gini
0: gitu. Apa sih kalian?
1: Siapa yang harus gue percaya?
0: Terus emang kan kakak kayak gitu tadi yang kasus Karosa. Saya punya videonya. Ada suara lo. Kita putar sama-sama. Kasian denger ya.
1: Males gue. Ocha tuh baik sama gue. Udah ngasih gue
0: makanya,
1: kopi satu
0: udah
1: liter.
0: Udah dikasih kopi. Gak usah lagi diomong-omongin di belakang.
1: Gak ada yang
0: ngomongin sih?
1: Lo.
0: Tapi kakak seneng gak sih kayak tiba-tiba direkam. Terus diupload ke sosial media sama orang yang kakak gak kenal. Atau mungkin gak deket.
1: Ya kalau gak kenal gak mau lah gue ngapain.
0: Gak apa, mau.
1: Ada kebutuhan apa.
0: Iya maksudnya kayak misalnya.
1: Secara gue juga. Gue
0: dia
1: bukan,
0: lagi buat
1: gue bukannya
0: konten.
1: Bukannya soal-soal jadi apa jadi public figure tuh bukan. Tapi kan itu lebih kepada privacy gitu loh.
0: Tapi kalau misalnya dia lagi buat konten yang tiba-tiba ada kakak di belakangnya lagi ngapain, terus upload ke sosial media dia.
1: Lagi ngapain tuh nggak ngapain?
0: Ya ngapain kek gitu.
1: Kalau lagi olahraga ya biarin aja.
0: Gak apa-apa. Berarti gak apa-apa. Kan soalnya kan banyak sebagian orang yang nggak mau ketika konten kreator tuh nge-shooting nih, terus ada dianya di sana kayak lo ngapain sih ngambil-ngambil ada
1: tapi
0: video
1: emang,
0: gue.
1: Tapi emang kalau menurut lo itu harus ada ini nggak sih? Harus ada undang-undang yang ngatur tentang privasinya orang.
0: Nah
1: atau
0: itu dia.
1: Atau ya namanya kan handphone gue.
0: Nah itu dia. Apalagi kalau misalnya kayak di transportasi umum ya kak, kan banyak orang yang kayak
1: ada.
0: Posting kayak gitu
1: iya.
0: Terus udah gitu orang yang di sana yang duduk-duduk tuh kayak nggak usah lah diposting itu ada gue gitu.
1: Tapi di sana juga ada beberapa kasus yang pernah nih kejadian seorang fotografer nih ya namanya dia ngeliat momen bagus ya kan kan gatel aja tangannya pengen moto gitu kan cepret gitu. Nah, kalau orang ngerasa sudah kena foto sama orang dan dia pengen upload, memang dia harus izin.
0: Harus izin.
1: Harus izin, Pak. Ini
0: terus kalau sebanyak itu orang-orang yang di transportasi umum.
1: Lo lagi di mana di public area gitu. Lo lagi momennya lagi bagus. Gua ambil gambar cekrek gitu. Di itu sebelum gua upload gua harus ngomong ke lo.
0: Iya.
1: Nek, boleh gak saya foto ini?
0: Tapi kalau misalnya banyak, misalnya di transportasi umum gitu kan. Di dalamnya itu kan banyak banget orang. Terus harus izin ke siapa?
1: Iya ke orang itu, woy gue izinnya gitu.
0: Enggak, kalau lo pribadi gak apa-apa diupload?
1: Kalau gue pribadi selama pose atau mungkin tidak ada caption yang menggiring kesalahan atau mungkin menjelekkan nama baik gue, ya nggak apa-apa.
0: Tapi nggak bisa kak. Misalnya kita lagi nggak bilang nih sama pasangan pergi, terus ternyata ketahuan uploadnya,
1: oh iya,
0: kamu di mana kan?
1: Upload orang.
0: Iya, ya. Kan ketahuan jadinya kan.
1: Ah, kalau itu mah resiko ditanggung. Ngapain bohong sama pasangan? Gak boleh bohong pasangan.
0: Tapi kak, pokoknya intinya kak.
1: Lu sering bohong gitu ya sama pasangan?
0: Enggak lah. Saya tuh kemana-mana bilang. Lo tuh yang gak pernah bilang.
1: Nah, bilang kemana? Gue juga bilang kemana-mana.
0: Apa?
1: Gue izin.
0: Kalian tuh tipe laki-laki yang kalau pergi kemana-mana gak pernah bilang. Giliran kakak jangan mancing lagi dong. Giliran kalau misalnya ditelepon sama pasangannya ngerasa kayak paling direpotin, si pasangan yang paling ribet.
1: Itu kan statement lu.
0: Ya kan lu emang kayak gitu katanya.
1: Laki-laki
0: kakak,
1: mah
0: saya tanya gitu. Kakak sendiri, kakak bilang iya kakak merasa keberatan kalau misalnya lagi ngumpul sama teman-teman di
1: video call. Lu juga ngerasa keberatan?
0: Gak ada.
1: Lu katanya saya, pengen me time kayak
0: saya,
1: gitu-gitu. Tapi jangan
0: diminta,
1: repotin gue untuk telepon tiba-tiba nanya posisi garam di mana ya. Nah itu ya, kan juga sama aja lo nggak mau
0: direpotin.
1: Itu kan
0: nanya posisi garam. Kalau misalnya nanya lagi di mana, ramai nggak di sana, nggak apa-apa. Kita seneng, itu satu bentuk perhatian pasangan. Alah, ke kita.
1: Beda-beda lo ceritanya. Off air beda, on air beda.
0: Nggak ada ya. Ini sekarang ya, udah mulai saling nusuk benar-benar ya ini. Tapi intinya Fortian ya, kita lagi ada promo sanga-sanga.
1: Oh kalau itu kalau itu kalian capek dengerin kita berantem, yaudah nih ada obrolan kita selama ini, intinya yang ada isinya cuma ini doang.
0: Iya benar, cuma endlips doang baru ada isi, kalau yang lain nggak ada, kosong. Tadi gue mau ngasih isi loh kak, perkara laundry 20 juta jadi kemana-mana ya,
1: ya lu kan, ngapain lu respon gue juga kan nggak mau.
0: Oke yaudah sekarang kita bahas informasi.
1: Apa statement gue disalah-salahin?
0: Statement Rosa bener itu. Ya yang Rosa gak bener
1: ada.
0: Ya
1: ada
0: apa aja nggak ada.
1: Caca lu jangan percaya dia, Caca.
0: Kak Rosa tuh lagi denger loh, dia
1: ada,
0: loh
1: Caca.
0: Kalau Kak Rosa Foxian pengen tahu ya, atau Foxian pengen tahu, minta videonya sama saya. Saya masih nyimpen video kata dia. Kalau Rosa tuh ya pakai bagus, biarpun kalau nyamunya lo body shaming tau gak sih kak?
1: Hati gue ngomong apa? Itu males sih sama lo com. Ikan, gue tuh cuma ngasih tahu. Tuh lihat tuh, Ocha tuh kalau pakai baju tuh semua bagus kelihatannya di situ.
0: Walaupun
1: di situ, karena dia rajin balur sanga-sanga.
0: Oh gitu. Karena mukanya udah cantik ya.
1: Iya.
0: Karena pakai skincare sanga-sanga.
1: Skincarenya pakai sanga-sanga, ya kan. Terus
0: kalau satu pakai dia pakai natural creamnya.
1: Iya kan.
0: Gitu. Iya pakai.
1: Hasilnya bagus.
0: Pake. Apalagi Foxian ya, kalau misalnya pengen ngedapetin natural cream.
1: Apa?
0: Kita lagi ada promo nih. Setiap beli di Kimia Farma terdekat sampai dengan 30 Juni ya 2026, setiap beli 3 minyak balur klasik itu gratis natural cream.
1: Terus?
0: Kalau beli 2 minyak balur ultimate sama gratis natural cream, dan beli 1 botol minyak Tanamila Tanamu klasik sama juga gratis natural cream. Itu natural cream harganya berapa kak?
1: Cepet.
0: Iya,
1: 100.000. Jadi gak perlu bingung lagi ya mau cari kemana gitu kan, karena ada, sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk sanga-sanga ini asli racikan dari Babe Bambang Pranoto.
0: Yes, sanga-sanga
1: sing andelawan. Lo jangan bikin fitnah lagi.
0: Kenyataannya begitu kak.

0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
2: Kalau kakak kesel nggak sih kayak misalnya ada orang yang ngontenin dia jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin juga beli mobil baru dikontenin. Udah gitu beli sesuatu atau barang-barang mahalnya dikontenin. Kakak ngeliatnya gimana?
3: Kalau dibilang suka nggak suka, ini yang konten yang saya dapetin itu maksudnya
2: lo jawabnya kak,
3: teman saya atau bukan?
2: Iya, siapapun orang-orang, teman kakak lah, mungkin konten kreator atau teman deket kakak lah gitu. Teman kakak.
3: Sebenarnya dia mau pamer atau enggak ada masalah.
2: Kakak enggak apa-apa ngelihatnya.
3: Terus kalau
2: konten
3: gue,
2: ya konten teman kakak, konten apa yang paling kakak enggak suka lihat gitu loh kalau teman kontenin?
3: Kalau teman kontenin ya yang pertama kurang dari sisi etikanya mungkin.
2: Contoh
3: atau mungkin bisa bilang dari sisi apa ya,
2: lo jangan sok bijak, kasar, contoh aja
3: ngomong di konten itu gue nggak suka.
2: Oke, ngomong kasar di konten
3: kasar
2: berarti
3: di
2: kalau
3: konten,
2: misalnya di konten
3: suka.
2: Kasar gitu nggak boleh,
3: nggak gitu dong,
2: ngomong kasar nggak suka di konten,
3: nggak
2: tapi
3: suka.
2: Lo tiap hari ngomong kasar sama saya kak.
3: Ya tapi kan
2: yang kak Ocha itu yang kemarin kakak videoin ya, lagi
3: apa lagi cak dengerin dah. Cak, kalau lo dengerin siaran gue pagi hari ini, lo jangan cepet terhasut sama mulutnya Grace.
2: Terus, tadi kan saya
3: nggak
2: tanya.
3: Gak suka gue.
2: Kakak gak suka.
3: Gak suka. Maksudnya, terus, karena gini nih, yang namanya anak-anak zaman sekarang, teman-teman anak saya yang akan beranjak ke usia atau mungkin sekolah SMP.
2: Hah? Beranjak ke sekolah SMP? Berarti posisinya masih 12-13 tahun?
3: Iya. Dia lagi nongkrong nih sama teman-temannya nih. Iya kan, lagi nongkrong. Obrolannya kasar, Grace.
2: Iya.
3: Ngumpatnya lancar banget.
2: Sama teman-temannya. Tapi ada kakak di sana.
3: Ada gue di sana, fasih.
2: Oke.
3: Fasih banget gitu. Di sana tuh gue ngerasa, wah, ini anak-anak zaman sekarang ngobrol sama temannya sendiri bahasanya kurang enak gue denger gitu kan. Dan itu sebenarnya kata-kata itu muncul dan sering gue lihat dari konten-konten orang.
2: Iya.
3: Itu yang bikin gue gak suka.
2: Emang kakak waktu SMP gak begitu?
3: Gak pernah.
2: Kakak gak ngomong kasar?
3: Gak pernah.
2: Sama teman-teman kakak
3: ngomong kasar? Oh, boro-boro ketahuan gue dibenci sama
2: kan,
3: bokap gue.
2: Berarti gini, nakalnya terlambat.
3: Enggak.
2: Biasanya kalau orang di fase SMP udah kayak misalnya
3: ngomong
2: nakal, ngomong kasar.
3: Gue kalau ngomong sama teman-teman gue zaman gue SMP, bercandanya bercanda.
2: Tapi saya percaya kalau misalnya SMP-nya kan kakak berarti polos banget. Nakalnya terlambat. Di usia-usia sekarang ini kakak baru nakal.
3: Maksudnya gimana sih? Maksudnya lu pengen nge-gering gue, nge-frame.